0: Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya

0: paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
1: Oke, di sini ya.
2: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
3: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah, atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak, jadi kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Dirjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan.

0: di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
2: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
3: Sudah terbiasa
2: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
3: Sengaja diumbar
2: karena kambingnya berisik, pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Tempatnya dimakamkan di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PP sudah 2 jemaah yang ditolak bersama almarhum almarhum jemaah insyaallah saya yakin.
6: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal ala gunakan itu bisa
4: hilam.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
4: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam?
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, nanti kita bahas ya sejumlah topik yang sudah kita siapkan. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebelumnya mengatakan Gunung Dukono erupsi pada pukul 07.41 waktu Indonesia Timur pada Jumat 8 Mei 2026. Tinggi kolom abu atau letusan teramati kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 11.087 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini menyebabkan 3 orang meninggal, yaitu 2 warga negara Singapura dan 1 warga negara Indonesia dari Jayapura. Tim SAR gabungan menemukan 1 mendaki dalam kondisi meninggal pada Sabtu kemarin ya, 9 Mei. Korban berinisial E yang merupakan warga negara Indonesia ditemukan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur di area berjarak sekitar 50 meter dari bibir kawah utama Gunung Dukono. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pak Abdul Muhari ya, untuk meminta informasi sejauh mana perkembangan terkini proses pencarian terhadap para korban. Jadi sebelumnya memang ada laporan, ada sekitar 20 orang pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono saat itu, terdiri dari 9 warga negara asing asal Singapura, 3 orang warga dari Ternate, dan 8 warga lokal dari wilayah sekitar. Hingga Jumat siang masih terdapat 2 pendaki warga negara asing yang dinyatakan masih hilang. Pencarian oleh tim SAR gabungan, yakni mereka adalah Awe Kite, laki-laki usia 30 tahun, dan inisial Simbah, laki-laki usia 27 tahun. Nah, ini yang data terakhir ya, yang memang dirampungkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita masih coba untuk hubungi BNPB dan juga pihak terkait di sekitar Gunung Dukono seperti apa proses pencarian untuk hari ini. Karena kabarnya tim SAR gabungan sudah mendeteksi adanya 2 titik gundukan pasir yang diduga adalah 2 orang korban lainnya yang tertimbun pasir. Karena dari penemuan jenazah pada Sabtu kemarin, warga negara Indonesia, nah itu laporannya memang tertimbun pasir, ada gundukan pasir yang mencurigakan, akhirnya ditindaklanjuti oleh tim SAR dan ditemukanlah 1 korban yang sudah meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamu ya, Budiman Joma. Pak Kades, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
2: Ya, erupsi masih seperti biasa.
1: Ya.
2: Di sini kalau untuk pemukimannya alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, hanya yeah, di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
1: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
2: Gimana, Pak?
1: Abunya, Pak, abu vulkaniknya sampai tidak di desa Bapak?
2: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin.
1: Yeah.
2: Jadi kalau arah anginnya menuju ke arah bagian barat, sudah pasti sampai ke sini, tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan, jadi kita tidak terdampak, Pak.
1: Ya, tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
2: Ya, kalau warga desa di sini, alhamdulillah sejauh ini karena kondisi yang masih baik-baik saja terkait debu vulkaniknya, sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
1: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga begitu, Pak Budiman?
2: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
1: Iya.
2: Juga dari tim evakuasi, sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
1: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
2: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada 14 kilo, Pak.
1: Oh, 14 kilo.
2: Ya, 14 kilo.
1: Tapi ada imbauan kah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD setempat?
2: Ya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada imbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat. dan itu desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini himbau apa namanya peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut.
1: Ya, ya. Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana Pak perbandingannya?
2: Ya, kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya Pak.
1: Ya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu, dari Januari sampai dengan April ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Pak, sering erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
2: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono sendiri memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini, sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantaunya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut Pak.
1: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya Pak Kades ya?
2: Iya siap Pak, benar Pak.
1: Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan dua orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga Pak ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
2: Ya, memang untuk akses masuk selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Ruko dan desa Kokota Jaya. Sering digunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
1: Oh, begitu. Banyak wisatawan asing memang, Pak, yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
2: Gimana
1: banyak Pak? Wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana mendaki Gunung Dukono begitu?
2: Iya, memang ada. Banyak, Pak.
1: Banyak begitu ya. Banyak. Rata-rata mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih, Pak Kades?
2: Ya, kita di sini memang pertama selain wahananya apa namanya gunungnya yang eksot
1: natural gitu ya, Pak, natural
2: buat
1: ya.
2: Foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
1: vulkaniknya
2: begitu. Merapi secara langsung dari jarak yang paling dekat biasanya seperti itu.
1: Oh, begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu, Pak?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada ya.
2: Ada kelompok pemandu yang dari sini, Pak, yang mengikuti mereka, Pak.
1: Nah, waktu kejadian ada, Pak, warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada.
2: Satu orang. Satu orang
1: gitu
2: yang ke sana, Pak.
1: Oh, membantu begitu.
2: Mereka, ya.
1: Oh, jadi kondisinya bagaimana, Pak? Warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
2: Iya, warga saya juga terkena apa namanya letupan kemarin.
1: Iya.
2: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
1: Iya.
2: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah, Pak.
1: Oh, di rumah. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatan ya?
2: Iya, sudah datang? Kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
1: Oh, begitu.
2: Sehingga beliau sudah berada di rumah, Pak.
1: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya, Pak Kades ya?
2: Ya, siap rawat jalan. Ya, siap.
1: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini, karena tadi Pak Kades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Kades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini, Pak? Kepada mereka, Pak?
2: Iya, kami cuma berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait, baik desa maupun pemerintah daerah. Yang terpenting adalah badan vulkanologi yang ada di desa kami ini, Pak, sehingga mereka bisa jalan sesuai SOP dan bahkan petunjuk terkait kenyamanan dan aktivitas erupsi yang bisa dijamin jadanya tidak terjadi di hari itu pada saat mereka berangkat, Pak.
1: Iya. Sebenarnya pos pantau dari badan geologi ada di mana, Pak? Di desa Bapak kah?
2: Ada di desa kami. Desa
1: Oh, kami, begitu. Ya. Ada petugasnya juga yang rutin memantau begitu?
2: Iya, ada petugasnya rutin. Ada.
1: Ada ya?
2: Oh, tapi petugasnya ada 1x24 jam.
1: Oh, tapi informasi yang disampaikan ke Pak Kades atau warga di sana bagaimana kalau ada aktivitas yang memang agak mencurigakan begitu dari Gunung Dukono?
2: Iya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami terkait keadaan apa namanya Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan, Pak.
1: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya, Pak, dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga
2: iya,
1: begitu.
2: Iya, mereka mereka kantornya permanen juga di sini.
1: Oh, Pak. Begitu.
2: Ya, okay. Ya, waktunya permanen. Ya. Orangnya tinggal di sini.

dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2026 jam kebaktian ketiga. Pengumuman PMK Oikumene diatur sebagai berikut. 1. Kamis 14 Mei 2026 dilaksanakan di pusat satu kali ibadah tepat jam 8. Di warta jemaat tertera jam 9, tapi waktunya diubah, kita ibadah tepat jam 8 di pusat cabang Tawasangu, Watu Takul, Modu, dan pos pelayanan Tagusali. 2. Minggu 17 Mei 2026 dilaksanakan di cabang WEKK Sobarade, pos PI Lokodipuk, pos PI IAT, dan pos PI Ngadubono. Selesai ibadah kedua, pada hari Minggu 10 Mei 2026, jemaat Majelis Jemaat WK Bubak, Majelis Jemaat Cabang Watu Takul akan melaksanakan bazar makanan siap saji untuk persiapan pemekaran Cabang Watu Takul. Dimohon partisipasi dan dukungan doa dari jemaat. Berikut, sehubungan dengan pelaksanaan Rapim Komisi Anak dan Remaja Sinode GKS tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Klasis WK Bubak GKS Jemaat Manwawi pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2026, maka panitia pelaksana seksi dana akan mengadakan bazar di setiap minggu selepas ibadah mingguan. Dimohon dukungan jemaat. Berikut, Klasis kontraktor rutin akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Mei 2026 jam 15 sampai selesai, tempat GKS Jemaat Puweri. Pengutusan dari GKS Jemaat WK Bubak sebagai berikut. 1. Pendeta Apliana Moto STH. 2. Pendeta Nanda M. Veru STH. 3. Pendeta Alfred DJ Samani STH. Berikut, Diaken Umbudingu Dedi MSI, Penatua Yohanes Jami ST, Penatua David Motolele SPD MPD, Peninjau, Penatua Marta Kondi BA, Diaken Andi Gunawan, Guru Injil Immanuel Powali, Vikaris Berlian Rambu Pesi Kondi MSI, Vikaris Agustina Feti Tanggela STH, Cafik Jane M. Tagudedo STH. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Universitas Kristen Wirawacana Sumba akan menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai berikut. Jadwal penerimaan mahasiswa jalur reguler dengan biaya pendaftaran Rp150.000, waktu pendaftaran gelombang 1 bulan Mei 2026, gelombang 2 bulan Juni 2026, gelombang 3 bulan Juli 2026. Informasi bisa akses pada tautan yang tera di pengumuman. Yang berikut, Akademi Pariwisata Sumba telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sebagai berikut. Program studi destinasi pariwisata itu sarjana terapan. Pendaftaran ada 4 gelombang. Gelombang 1 25 April sampai 15 Mei 2026. Gelombang 2 16 Mei sampai 15 Juni 2026. Gelombang 3 16 Juni sampai 15 Juli 2026. Gelombang 4 16 Juli sampai 15 Agustus 2026. Badan Pelaksana Majelis Jemaat GKS WK Bubak mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak Ibu Saudara Saudari
guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Kita akan mulai rangkaian ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan kidung pujian dari kidung jemaat 2 ayat 1 sampai 4.

Jemaat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang berkumpul di dalam nama-Nya. Ia mendengarkan setiap nyanyian-nyanyian kita. Untuk itu bernyanyilah. Ia mendengarkan doa-doa kita. Saat teduh bagi kita sekalian, dan biarlah hati, jiwa, dan roh kita menyadari kehadiran Tuhan di antara kita.

Nats yang membimbing kita dari Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita sambut nats pembimbing ini dengan PKJ 14, kita nyanyikan dua kali.

Jemaat, di tengah kelimpahan kasih setia Tuhan, kita menyadari segala kekurangan kita mengasihi Tuhan. Untuk itu marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala salah dan dosa kita, agar kita layak dan pantas di hadapan Tuhan, dan juga agar kita layak dan pantas menerima berkat-Nya di minggu yang baru ini. Nats pengakuan dosa dari Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan-Nya, dan orang jahat meninggalkan rancangan-Nya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihani-Nya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah-Nya. Marilah berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami mengaku, kami tidak layak dan tidak pantas di hadapan-Mu. Engkau tahu segala sesuatu yang ada di dalam hati kami.

Kami rindu untuk mengasihimu dengan sepenuh hati kami, kekuatan, bahkan dengan akal budi kami. Tetapi seringkali kami melupakanmu. Kami tidak memikirkanmu di tengah kegelisahan, kekhawatiran, juga di tengah ketakutan-ketakutan kami. Kami lupa bahwa engkau ada begitu dekat dengan kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga menghendaki agar kami sungguh mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, dan kami mengaku kami belum dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Kami masih menyimpan kata-kata yang menyakitkan kami, dan kami juga masih sering mengeluarkan kata-kata yang melukai perasaan orang-orang terdekat kami. Kristus, kasihanilah kami. Dan dalam belas kasihan-Mu kami mengaku, kami belum sempurna mengikuti jalan cinta kasih-Mu. Kami masih jauh. Untuk itu kami mohon, sayangilah kami, ampunilah kami, perbaharuilah hati kami, agar kami sungguh mengasihimu dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus, kami mengaku dan kami memohon, ampunilah kami, ya Bapa. Amin. Kita menantikan belas kasihan Tuhan dengan NKB 17 ayat 1 dan 2.

Jika demikian pengakuan dan permohonan kita, maka Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, mengasihani kita, dan mengampuni segala dosa kita. Berita anugerah ini didasarkan pada Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.

0: Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan membaca nats petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Yohanes yang pertama, bait yang kelima, ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya jemput warga jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama, dimulai dari judul. Kita mulai. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu
1: bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya.
0: Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah? Kita sambut dengan kidung jemaat 58 bait 1 dan 2.

Marilah kita mohon bimbingan Tuhan untuk pembacaan dan pewartaan sabdanya. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam persekutuan kami pagi ini. Kami sungguh bersyukur atas semua kebaikanmu yang sungguh nyata dan terbukti sampai pagi ini. Kami telah menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur dan iman kami. Dan sekarang kami diam ya Bapa untuk mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Karena di dalam sabdamu kami menemukan kasihmu dan kuasamu yang sedang dan terus bekerja di dalam dunia ini, di dalam hidup kami. Karena sabdamu adalah makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kami untuk kami dapat hidup sekarang sampai pada hidup yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Untuk itu kami mohon, bersabdalah, kami mendengarkan, dan dalam bantuan Roh-Mu kami siap untuk melakukannya. Demi Kristus kami mohon, kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku seiman, salam. Saudara, pagi ini kita semua datang ke gereja. Kita duduk hampir selalu di tempat yang sama atau deretan yang sama. Lihat, Bapak Bintang selalu di posisi itu. Dan kita semua yang lain, kita datang ke gereja, kita duduk hampir selalu di tempat yang sama dan deretan yang sama. Di tengah kesibukan, di tengah pergumulan, di tengah rutinitas hidup, kita memilih untuk datang pagi ini di sini. Mungkin kita datang dengan motivasi dan alasan yang berbeda-beda, tetapi umumnya kita datang karena satu hal sederhana,
kita mengasihi Tuhan. Hello. Kita mungkin datang dengan berbagai motivasi dan alasan yang berbeda, tetapi umumnya kita datang karena satu hal sederhana. Kita mengasihi Tuhan. Kasih inilah yang membuat hati kita rindu. Hari Minggu saya datang di rumah Tuhan. Kasih inilah yang menggerakkan kaki kita datang di sini. Dan ini indah, sangat indah di hadapan Tuhan. Dan melalui Injil pagi ini, Yesus membawa kita masuk lebih dalam lagi. Yesus berkata, "Jikalau kamu benar mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Kata-kata Yesus ini sederhana tetapi sangat dalam. Memang seringkali kita memahami kasih sebagai perasaan yang hangat saat kita berdoa, perasaan yang damai saat kita menyanyi, perasaan kita tersentuh saat mendengar sabda Tuhan, dan perasaan yang lega karena sudah beribadah. Dan semua ini baik. Tetapi Yesus mengundang kita melihat sesuatu lebih dalam, bahwa kasih kepadanya tidak berhenti pada apa yang kita rasakan, juga tidak berhenti pada apa yang kita katakan. Tetapi kasih itu harus menjadi nyata dalam bagaimana kita hidup. Sebab kasih kepada Tuhan bukan berhenti pada soal perasaan, juga bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi tindakan yang penuh kesetiaan untuk melakukan yang Tuhan mau kita lakukan. Hari ini kita tidak sedang dihakimi oleh Tuhan, tetapi kita diajak untuk jujur. Apakah kasih kita kepada Tuhan baru terbatas pada saat kita ada di gereja? Atau kasih kita kepada Tuhan juga kita hidupi di luar gereja ini? Saat tidak ada yang melihat, saat kita membuat pilihan-pilihan hidup antara benar dan salah, antara baik dan jahat, saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, apakah kasih kita kepada Tuhan tetap ada? Hari ini kita tidak sedang dihakimi oleh Tuhan, tetapi kita diajak untuk jujur. Apakah kasih kita kepada Tuhan baru terbatas pada saat kita ada di ruang gereja ini sebagai tanda kita mengasihi Tuhan? Atau kasih kita kepada Tuhan juga kita hidupi di luar gereja ini saat tidak ada yang melihat, saat kita membuat pilihan-pilihan hidup antara benar dan salah, antara baik dan buruk, saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, apakah kasih kita kepada Tuhan tetap menyala, tetap berkobar-kobar, tetap ada? Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Dan perintah Yesus jelas. Kasih kepada Allah dan sesama dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan,
dalam pengampunan 70 kali 7 kali, dalam membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu perintah Yesus. Kasih kepada Allah dan sesama dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan, dalam pengampunan 70 kali 7 kali, dalam membalas kejahatan dengan kebaikan. Perintah Yesus ini sepertinya biasa dan sederhana sekali. Tetapi seringkali justru ini yang sering sulit kita lakukan. Tetapi di sini, di Injil hari ini ada kabar baik. Yesus tidak hanya perintah lakukan, tetapi dia berkata bahwa dia akan memberikan penolong, yakni Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita untuk menolong kita melakukan segala perintahnya. Artinya, Tuhan tahu batas kemampuan kita untuk melakukan perintahnya. Maka ia berikan Roh Kudus agar kita mampu melakukan semua perintahnya. Yesus berkata, "Aku dan Bapa akan datang dan diam di dalam kamu." Aku dan Bapa akan datang dan diam di dalam kamu. Saudara, ini bukan sekedar ajaran, tetapi ini janji tentang hubungan kita yang sangat dekat dan mendalam dengan Tuhan. Bahwa Tuhan bukan lagi Tuhan yang jauh, juga bukan lagi kita yang berusaha mendekat kepada Tuhan, tetapi Tuhan datang, diam dan tinggal di dalam kita, supaya kita dapat melakukan perintah-perintahnya. Tuhan di dalam kita. Amin. Jadi bukan sekedar umbu sapi pateduk, tetapi ada Tuhan di dalam dia. Bukan sekedar Dr. Loeta Lapoe Muku, tapi ada Yesus dan Bapa di dalam. Bukan sekedar Paulina Warata, tapi ada Yesus di dalam Paulina Warata. Bukan sekedar Raymond Leopold, tapi ada Yesus di dalam Raymond. Bukan sekedar Nanda, tetapi Bapa dan Yesus ada di dalam Nanda. Ada Tuhan di dalam kita masing-masing. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan saat Tuhan tinggal di dalam kita, selalu berarti ada kekuatan yang muncul di saat kita merasa lemah. Pasti ada bimbingan Tuhan di saat kita tidak tahu harus melangkah kemana. Ada damai yang selalu tidak bisa kita jelaskan. Dan perlahan hidup kita pasti berubah. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan hidup di dalam kita untuk melakukan yang Tuhan mau kita lakukan. Kita lakukan bukan supaya Tuhan
lebih mulia. Wong dia maha mulia. Dia tidak butuh kita sebenarnya. Kita lakukan segala perintah Tuhan untuk kembali menjadi kebaikan. Kebaikan bagi kita. Untuk itu, saudara-saudariku, hari ini mungkin ada hal kecil yang Tuhan mau kita lakukan. Karena mengasihi Tuhan selalu berarti tindakan, melakukan perintah-Nya. Hari ini mungkin ada hal yang Tuhan mau kita lakukan. Seseorang yang perlu kita ampuni, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, ampunilah. Berikan maaf. Berdamailah. Karena kita cinta Tuhan dan juga karena kita cinta diri kita. Bebaskan diri kita dari kemarahan dan dendam agar kita plong. Kesehatan kita prima. Rezeki kita lancar jaya. Amin. Lakukan perintah Tuhan. Mungkin ada seseorang yang perlu kita ampuni. Ampunilah. Lakukan perintah Tuhan. Kita akan keberkatan. Kita untung dobel dalam hidup ini. Kalau Tuhan mau kita berubah cara pikir kita, sikap kita dan cara omong kita, ubahlah. Kalau Tuhan perintah, ubah cara pandang kita, cara omong kita, ubahlah. Jangan kita bertahan, saya sudah begitu memang dari dulu. Kata-kata kasar, kata-kata yang menekan, kata-kata yang mengecilkan orang lain, jangan bertahan. Ubah. Amin. Supaya kita dikenal dan dikenang juga sebagai orang yang baik, orang yang tenang, orang yang manis dalam hidup ini. Jangan orang dengar kita sakit atau kita mati, terus orang bilang, oh, syukur sudah mati. Lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Kata mulut kita. Kadang orang tidak suka dengar dia sakit atau meninggal. Dia sakit, syukur. Kenapa tidak dulu? Bisa orang, karena mungkin cara omong kita, sikap kita yang tidak berubah, kasar, menekan, selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ubah supaya kita lebih tenang, damai, dan kita dikenang sebagai orang yang tenang, yang baik. Kalau kita meninggal, orang betul-betul menangis. Hello? Jangan orang senyum lagi. Baik. Jangan. Rubah yang bisa kita rubah. Berdoa dan bekerja. Kalau Tuhan bilang berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja yang rajin. Cari kesempatan dan peluang untuk kita berusaha di tengah hidup yang banyak waktu sekarang kan, work from home, kerja hanya hari Jumat sutir kerja, daripada hanya ukur tempat tidur lalu asam urat, kolesterol, trigliserida dan mengendap. Kerja, atur rumahnya, halaman depan rumahnya ditata indah rapi. Kemarin saya pulang dari Gaura itu, rumah sederhana tapi rumahnya seperti wah indah sekali. Sampai saya, kakak, engkau punya rumah bagus sekali. Karena apa? Hijau. Dia tanam, nanti pergi di Gaura dekat Wetana itu ada rumah sebelah kanan, dia tanam rumput Jepang. Hijau, rumah sederhana tapi hijau sekeliling rumahnya. Jadi kayak permadani. Ada banyak waktu. Kerja. Ciptakan hidup kita
yang indah di pulau ini. Amin. Jangan terlalu gersang. Akhirnya hidup kita juga gersang. Hello. Tanam bunga sedikit. Eh? Ibu-ibu, bapak-bapak, biar mungkin uang kita sedikit, tetapi apa, ceria. Burung-burung juga datang. Pakai waktu. Kalau Tuhan perintah kita atur hidup ini dengan baik, dengan indah di bumi ini, atur. Kalau kita sakit dan bapak dokter bilang konsultasi lanjut ya, rujuk ya, dengar itu perintah Tuhan melalui dokter. Jangan simpan sakitnya. Hello. Jadi kalau obat juga disuruh, dokter bilang minum obat dokter. Tuhan atur hidup kita, bukan hanya rohani, jasmani ini. Tuhan atur, Tuhan sayang tubuh kita, kesehatan kita. Jadi kalau melalui dokter, Tuhan bilang periksa lanjut supaya kita sehat. Tuhan janji 70 tahun, kalau kuat 80, kalau sehat 80 tahun. Minum obat dokter. Jauh sekeliling dunia ini bersusah karat, sudah stadium 5, stadium 6, bermulai datang di dokter, bermulai marah-marah sama dokter. Jangan rubah cara kita menikmati hidup ini. Tuhan ada di dalam kita, dan Tuhan selalu memberikan perintahnya untuk kita atur hidup di dunia ini baik, indah, dan manis. Tidak hanya tunggu nanti di surga, sekarang Tuhan mau kita menikmati hidup yang berlimpah, asalkan kita melakukan perintah-perintahnya. Tidak perlu besar-besar, cukup satu hal yang kecil yang kita lakukan akan berdampak besar. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah maha mulia, kita hanya debu. Semua Tuhan perintahkan supaya hidup kita di bumi ini indah, baik, sehat, keberkatan, beruntung, bahagia dengan siapa saja, bahkan dengan alam semesta ini. Saudara, datang ke gereja adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan, dan ini indah. Tetapi kasih ini tidak berhenti di ruangan ini. Kasih ini ingin pulang bersama kita, ingin keluar bersama kita di pintu-pintu gereja ini, di pintu gerbang sana, untuk masuk ke dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan mau kita mengasihi Dia bukan hanya di dalam ruangan ini, tetapi di luar pintu gerbang gereja ini, demi kebaikan kita, kebahagiaan kita, kedamaian kita sekarang di sini, yang akhirnya menjadi pujian bagi nama Tuhan. Amin. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Dengarkan perintah Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dan lakukan. Kita keberkatan, kita beruntung, kita penuh damai di sini sampai pada hidup yang kekal. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian, dan kita menyanyikan lagu Kasihmu Adalah Segala-galanya.

Marilah kita naikkan doa syukur dengan tetap berdiri. Kita naikkan doa syukur dan syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu di dalam sabdamu ya Bapa. Tanamkan sabdamu di dalam ingatan kami selalu, bahwa engkau menghendaki kami untuk kami selalu mengasihimu dengan tindakan melakukan segala perintahmu, demi kebaikan kami sendiri, demi kedamaian dan kebahagiaan kami di sini, sampai pada hidup yang kekal yang engkau sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah rohmu yang kudus selalu menolong kami untuk kami melakukan yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendakmu. Bapa yang maha baik, hamba datang membawa seluruh jemaatmu di hadapanmu. Pandanglah mereka dengan kasih sayangmu dan ulurkan tanganmu atas mereka semua. Mereka sangat mencintaimu Bapa dan merindukan untuk hidup bagi Tuhan di tengah keluarga, gereja dan panggilan hidup masing-masing. Untuk itu Bapa, berkatilah seluruh jemaatmu yang berkumpul di sini, yang berdiri di hadapanmu sekarang ini. Dengarkanlah isi hati mereka masing-masing dan kabulkanlah doa-doa mereka, perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan mereka Bapa. Mereka mengasihimu dan mereka mau melakukan yang menyenangkan hatimu dan mendatangkan berkat untuk hidup mereka. Hamba bawa setiap anak-anak dari keluarga-keluarga kekasihmu ini, anak-anak yang ada di dekat mereka, bahkan cucu-cucu mereka juga yang jauh dari mereka. Berkatilah ya Bapa. Peluklah anak-anak kami selalu, agar mereka terlindung dari segala yang jahat, dari segala bahaya, sakit, penyakit, celaka di dunia ini. Agar anak-anak kami terus bertambah besar dan bertumbuh di dalam kasihmu, di dalam rencana dan tujuanmu, untuk mereka menjadi berkat di masa depan keluarga, gereja dan bangsa ini. Dan kami semua para orang tua memohon, berkatilah segala usaha anak-anak kami yang sedang mencari universitas, akademi baik di dalam Sumba maupun di luar Sumba. Bukalah pintu kesempatan dan peluang bagi anak-anak kami ya Bapa, untuk mereka juga berpendidikan tinggi, supaya mereka menjadi berkat-Mu bagi masa depan mereka, masa depan keluarga, gereja dan bangsa ini. Dan kami semua para orang tua menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah segala usaha kami untuk sehat dan berumur panjang, supaya kami dapat bekerja dengan prima, supaya kami dapat mendampingi anak-anak yang engkau titipkan dan percayakan kepada kami masing-masing, sehingga setiap anak-anak kami punya kesempatan dan peluang yang besar. Oleh karena kami para orang tua, engkau berkati usaha kami, engkau berkati sehingga cukup untuk kami membangun keluarga yang sejahtera dan membangun mimpi, cita-cita dan masa depan anak-anak yang engkau titipkan dan percayakan pada kami. Umur yang panjang, sehat, tambah-tambahkan pada kami Bapa. Karena anak-anak, bahkan cucu-cucu kami sangat membutuhkan kami di sini untuk bersama-sama dengan mereka. Bapa yang maha baik, kami datang membawa syukur anak kami Frederick Supusepa yang berulang tahun ke-6. Terima kasih Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ini di dalam berkat dan kasih-Mu. Untuk itu kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Bapa dengan kesehatan, kecerdasan,
kebaikan hati, sehingga anak ini bertambah besar di hadapan Tuhan dan manusia. Dan semua kami yang merayakan hidup kami di minggu ini, kami bersyukur dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berterima kasih hidup di Pulau Sumba yang kecil ini dan indah ini. Terima kasih untuk hujan dan panas yang silih berganti. Terima kasih untuk usaha sawah ladang kami yang berlimpah-limpah. Kami tidak akan kekurangan air dari tanah ini. Kami tidak akan kekurangan makanan dari tanah ini. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami bawa pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah ini. Penuhilah mereka dengan roh-Mu, agar mereka selalu tahu apa yang mereka harus lakukan, yang berpihak pada rakyat kecil, yang memperjuangkan nasib orang banyak, bukan sekelompok orang saja. Dan saat ini Bapa, dengarkanlah doa-doa pribadi jemaat-Mu di sini.

kabulkanlah ya Bapa, seturut dengan kehendak cinta kasih-Mu atas kami masing-masing. Karena kami datang di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Marilah dengan penuh syukur dan penuh sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan dan pekerjaannya di tengah gereja ini. Persembahan diiringi NKB 208 ayat 1 sampai persembahan dibawa ke altar Tuhan.

Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam Yesus Kristus, Raja Damai, yang telah memberikan dirinya bagi kami. Terimalah persembahan yang kami bawa saat ini, bukan karena kelimpahan kami, melainkan sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kami. Kuduskanlah persembahan ini agar dipakai bagi pelayanan, kesaksian, dan pekerjaan damai-Mu di tengah jemaat dan dunia. Di dalam Yesus.

Jemaat Tuhan, saya tegaskan hari Kamis 15 Mei, hari Kamis besok, itu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan hari kenaikan. Untuk itu, ibadah jam 8 ada PMK Oikumene. Marilah kita datang bersama-sama, sebab Yesus berkata, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kita rayakan perjalanan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang juga akan menyusul ke surga. Marilah kita berdiri untuk kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama dengan semua saudara seiman di seluruh dunia dan di sepanjang abad, marilah kita mengungkapkan iman kita di hadapan Tuhan dan dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, undurlah dari rumah Tuhan ini sambil mengingat, kita datang ke gereja adalah ungkapan kasih kita yang indah kepada Tuhan. Tetapi kasih ini tidak berhenti di ruangan ini. Kasih kita kepada Tuhan ingin pulang bersama kita, ingin keluar dari pintu-pintu gerbang ini.

0: kepadamu.
1: Mata Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh cinta kasih akan senantiasa memperhatikan pergumulan-pergumulan, doa-doa, dan harapan-harapan hidupmu. Dan tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa akan selalu terulur untuk memberkati rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu, untuk melindungi seluruh keluargamu dari segala yang jahat, dari segala bahaya, celaka, dan sakit penyakit, dan untuk menguatkan imanmu dan kasihmu kepada Tuhan dan sesama hari ini dan sampai Tuhan datang kembali dalam kemuliaannya yang

pulanglah dengan damai, jaga kesehatan semuanya, dan jangan lupa selalu bahagia dalam kasih dan berkat Tuhan, sebab Tuhan ada di dalam kita. Amin. Pulanglah. KPKJ 242 ayat 1 dan 2.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didong Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami ya, Herari Sumba, bersama saya Cantika Enjali. Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Maksud kami selamat siang pendengar. Bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Tiraga musik dan informasi kepada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi yang akan disampaikan RPJMD Sumba Barat fokus pada 5 program prioritas. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Kepala Baperida Charles Hermanwero memaparkan arahan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 kepada RRI dalam dialog Sumba Menyapa Selasa 5 Mei 2026. Perencanaan ini disusun sebagai peta jalan strategis untuk membawa perubahan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Sumba Barat selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini bukan sekedar rencana formal, melainkan pedoman operasional pembangunan daerah. Fokus pertama adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utamanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah menargetkan optimalisasi potensi lokal agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Melalui strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan merata hingga ke tingkat pedesaan. Prioritas kedua menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Selain salah satu target besarnya adalah mewujudkan Sumba Barat yang bebas dari masalah stunting dan meningkatkan angka sekolah SDM yang unggul dianggap sebagai fondasi utama untuk mencapai kemajuan daerah yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan menjadi pilar ketiga dalam strategi pembangunan kabupaten ini. Pemerintah berkomitmen menjamin aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah guna mendukung mobilitas warga dan distribusi hasil bumi. Hal ini mencakup perbaikan jalan hingga penyediaan fasilitas dasar yang lebih memadai. Pilar keempat berkaitan dengan peningkatan ketentraman, ketertiban umum, serta penguatan ketahanan bencana bagi seluruh warga masyarakat. Keamanan di wilayah dipandang sebagai prakondisi penting agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan. Selain itu, kesetaraan gender dan perlindungan anak juga menjadi poin krusial dalam misi ini. Reformasi birokrasi menjadi prioritas kelima dengan menekankan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, serta profesional. Digitalisasi layanan publik melalui sistem SPBE terus didorong untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan benar-benar melayani kebutuhan publik. Charles menekankan bahwa keberhasilan seluruh rencana ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan dukungan penuh masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Sumba Barat yang maju dan berkeadilan. Tanpa dukungan tersebut, dokumen perencanaan ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

FM 96,9 MHz Sumba Barat, bangun pemerintahan partisipatif lewat forum masyarakat bercerita. Kabupaten Sumba Barat memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pelayanan publik melalui program yang dinamakan Pemerintah Mendengar Masyarakat Bercerita. Program ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk memperpendek jarak antara pemimpin dan rakyat. Melalui wadah ini, aspirasi warga dapat tersampaikan secara langsung kepada bupati maupun wakil bupati. Kegiatan ini dirancang dengan konsep yang tidak formal atau santai seperti acara coffee morning di ruang terbuka hijau. Lokasi yang dipilih adalah taman kota atau area di sekitar kantor bupati agar suasana komunikasi terasa lebih hangat. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan tidak merasa sungkan untuk menyampaikan keluhan maupun saran pembangunan. Kepala Baperida Sumba Barat, Charles Hermana Weru kepada RRI Selasa 5 Mei 2026 menjelaskan bahwa forum ini sengaja dibuat untuk mengakomodasi kelompok masyarakat yang mungkin jarang bersuara di forum formal. Kelompok seperti penghayat, Marapu atau komunitas adat lainnya kini memiliki ruang khusus untuk berdialog langsung dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Rencananya, kegiatan pertemuan langsung ini akan dilaksanakan secara rutin sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Setiap pertemuan akan melibatkan perwakilan dari berbagai kecamatan untuk memastikan pemerataan penyampaian aspirasi dari seluruh wilayah. Jadwal rutin ini diharapkan dapat menjadi tradisi baru dalam tata kelola pemerintahan di Sumba Barat. Tujuan utama dari inovasi ini adalah agar pemerintah dapat merespon cepat berbagai persoalan pembangunan yang dialami masyarakat di lapangan. Dengan mendengar cerita langsung dari warga, pengambilan kebijakan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Informasi dari tangan pertama dianggap sebagai sangat berharga bagi evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui program ini, Sumba Barat optimis dapat meningkatkan nilai sikap serta menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pemerintahan. Partisipasi publik yang tinggi merupakan indikator kesehatan demokrasi dan kemajuan suatu daerah yang sedang berkembang. Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan ruang ini sebaik mungkin untuk kemajuan Sumba Barat bersama.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Apa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap jadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku,
1: FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 1, Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal you have to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but was there. Has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattigar RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu,

0: usai balapan, banyak yang mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
1: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
0: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengan RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan

Pemimpin konser pembuka di Los Angeles, rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Beralih ke sepak bola dalam negeri, PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain secara luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Dan pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Dan pendengar baru saja tadi kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan sekarang kami kembali lokal dengan ragam musik dan informasi. Dan tepat di pukul 13 nanti pendengar akan ada aneka berita siang.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

FM 96,9 MHz, pentingnya deteksi dini tumbuh kembang balita di Sumba Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat menekankan pentingnya stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang sejak anak baru saja dilahirkan. Hal ini merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas fisik, mental, serta kemampuan motorik generasi masa depan agar tumbuh secara optimal dan sehat. Pengelola Kesehatan Anak Dinas Kesehatan Sumba Barat, Petru Casianus Mastail, dalam dialog Sumba Menyapa Rabu 6 Mei 2026 menjelaskan bahwa pemantauan harus dilakukan secara rutin setiap bulan melalui posyandu terdekat. Melalui indikator berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, tenaga kesehatan dapat segera mendeteksi jika terdeteksi kelainan atau keterlambatan perkembangan pada anak. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah faktor lingkungan rumah tangga seperti keberadaan hewan ternak di bawah rumah panggung yang memicu penyakit diare. Interaksi antara lingkungan yang tidak bersih dan kurangnya nutrisi dapat memperburuk daya tahan tubuh anak sehingga rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut. Orang tua diharapkan tidak panik saat anak mengalami gangguan kesehatan awal dan gerak segera melakukan penanganan sesederhana, sederhana seperti kompres hangat sebelum ke puskesmas. Keberadaan termometer di rumah sangat disarankan agar suhu tubuh anak dapat dipantau secara akurat sebelum mendapatkan tindakan medis lebih lanjut dari ahli gizi atau dokter. Pemerintah juga terus mendorong program kelas ibu balita sebagai wadah edukasi pola asuh dan pemberian nutrisi yang benar bagi para ibu baru. Edukasi ini bertujuan agar setiap keluarga memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya gizi seimbang dalam mencegah masalah kesehatan jangka panjang pada anak-anak mereka. Dinas Kesehatan Sumba Barat juga menyoroti peran strategis kader di lapangan yang menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Tanpa didukung aktif dari para kader dan kerjasama lintas sektor, upaya peningkatan kualitas kesehatan anak di wilayah pedesaan akan sulit tercapai secara maksimal. Petrus pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa untuk bersinergi dalam mendukung setiap program kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah. Komitmen bersama ini sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak di Sumba dapat mendapatkan hak kesehatan yang tumbuh kembang yang layak menuju masa depan yang cerah.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz Dinkes Sumba tekankan pentingnya kesehatan mental remaja. Masalah kesehatan remaja di Kabupaten Sumba Barat kini menjadi perhatian serius, terutama terkait munculnya kasus anemia yang dominan menyerang remaja putri. Dinas Kesehatan melalui puskesmas secara rutin menjalankan program screening anemia di sekolah-sekolah untuk mendeteksi dini kekurangan sel darah merah yang dapat menghambat konsentrasi belajar. Staf Dinkes Sumba Barat, Vincentia Lende, kepada RRI Rabu 6 Mei 2026 mengungkapkan bahwa pola hidup yang kurang sehat dan keterbatasan nutrisi di wilayah pedesaan menjadi pemicu utama anemia. Jika tidak segera ditangani, remaja akan mengalami gejala lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Atau 5L yang berdampak pada penurunan prestasi akademik. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional remaja selama masa pubertas juga memerlukan pendampingan khusus dari orang tua dan lingkungan sekitar. Perubahan fisik yang drastis seringkali memicu kecemasan atau stres pada remaja, sehingga dibutuhkan komunikasi dua arah yang terbuka untuk menjaga stabilitas mental mereka. Puskesmas di seluruh wilayah Sumba Barat kini telah menyediakan pola pelayanan kesehatan peduli remaja yang menjamin kerahasiaan atau privasi setiap pasien. Remaja didorong untuk tidak ragu berkonsultasi mengenai masalah apapun, mulai dari kesehatan reproduksi hingga persoalan pribadi yang mengganggu keseimbangan emosi mereka. Program pemberian tablet tambah darah tetap menjadi agenda wajib mingguan di sekolah-sekolah untuk mencegah dampak buruk anemia secara massal. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan guru dan kesadaran remaja sendiri untuk mengkonsumsi tablet tersebut secara rutin tanpa rasa takut akan efek samping. Dinas Kesehatan juga menghadapi tantangan besar berupa rendahnya tingkat kehadiran remaja dalam kegiatan posyandu remaja di tingkat desa karena berbagai alasan. Seringkali jadwal kegiatan berbenturan dengan waktu membantu orang tua di sawah atau acara adat, sehingga sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi menjadi kurang maksimal tersampaikan. Melalui program Aksi Bergizi, pemerintah berupaya menciptakan generasi emas yang sehat secara fisik dan tangguh secara mental untuk menghadapi tantangan masa depan. Orang tua diimbau untuk menjadi teladan atau role model yang baik bagi anak-anak mereka dalam menerapkan pola hidup sehat sejak dini di lingkungan keluarga.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

FM 96,9 MHz, Optimisme Ekonomi NTT 2026, Strategi Perkuat Investasi Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menyusun langkah strategis guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai NTT memiliki potensi kekayaan alam yang besar dan belum tergarap secara maksimal. Karena itu diperlukan dukungan investasi yang serius agar potensi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu terus memberikan kemudahan dalam proses pezina bagi para pelaku usaha. Transformasi digital dalam birokrasi dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dr. Fritz juga menyoroti pentingnya pengelolaan komoditas unggulan seperti sektor perikanan dan pertanian secara profesional. Hilirisasi produk lokal dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

FM 96,9 MHz LRI Stasiun Produksi Sumba, Polres Sumba Barat Daya ungkap sindikat penimbunan BBM Pertamina beri apresiasi. Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Sumba Barat Daya dalam upaya membongkar sindikat penimbunan BBM subsidi. Penindakan ini merupakan upaya menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Dalam siaran pers diterima RRI Sabtu 9 Mei 2026, operasi pengamanan tersebut terdapat temuan 450

63 liter BBM jenis Pertalite yang ditimbun dengan kondisi ditampung di wadah berbagai ukuran di rumah pelaku yang berprofesi di bidang pendidikan. Pelaku mengaku mendapatkan BBM dari SPBU Bondokodi menggunakan sepeda motor untuk dijual kembali secara eceran. Pelaku dengan mudahnya mendapatkan BBM tersebut melalui peran istrinya yang merupakan salah satu seorang operator di SPBU Bondokodi, yakni SPBU 5687207. Temuan ini berasal dari laporan masyarakat setempat bahwa terdapat penimbunan BBM di wilayah Kecamatan Kodi Balagar. Pertamina Patraniaga melalui area manager communication relation dan CSR Jatim Balimus Ahmad Rahedi menyampaikan semua pihak SPBU yang terlibat telah diberikan sanksi. Selanjutnya, Ahad menegaskan bahwa Pertamina Patraniaga mendukung dan mengapresiasi aparat penegak hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Ahad menegaskan komitmen Pertamina untuk terus bersinergi dengan APH dalam hal penindakan hak hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan produk subsidi kepada aparat penegak hukum maupun melalui Pertamina Kontak Center 135.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen,
0: yeah.
1: Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan, pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

0: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00 dan pendengar di siang hari ini ada program acara musik tradisional dan budaya. Dan pendengar-pendengar akan selalu ditemani dengan musik tradisional.
1: Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung asta cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat. Dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Patraniaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai wilayah di NTT. Penindakan ini merupakan upaya menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Area Manager Communication Relation dan CSR Jatim Balimos Ahmad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina Patraniaga mendukung dan mengapresiasi aparat penegak hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ahad menegaskan bahwa Pertamina Patraniaga berkomitmen penuh memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, serta tidak mentolerir adanya penyimpangan di tingkat distribusi. Untuk diketahui, pada konferensi pers penegakan hukum yang dilaksanakan di Mapolda NTT pada Selasa 5 Mei 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Hans Rahmatullo Irawan menyampaikan pengungkapan ini merupakan hasil penindakan yang dilakukan sejak Februari 2026. Dari hasil pengungkapan, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 10,16 miliar. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menggunakan berbagai modus seperti memodifikasi tangki kendaraan, penyalahgunaan berkode, bekerja sama dengan operator SPBU, hingga memanfaatkan surat rekomendasi untuk pengisian BBM di wilayah tertentu. Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk membeli BBM di SPBU resmi serta menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi kepada aparat penegak hukum maupun melalui kontak senter 135.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz Indonesia tegaskan komitmen pelindungan pekerja migran di PBB. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pleno Sekon International Migration Review Forum 2026. Hal tersebut dikumandangkan langsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat 8 Mei 2026 waktu setempat. Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi mengaku komitmen tersebut disampaikan melalui explanation of vote, tepatnya sesaat setelah proses deliberation diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB. Ia mengaku Indonesia mendukung penuh progres deklarasi sebagai acuan tata kelola migrasi global periode 2026-2030 dalam kerangka Global Compact for Safe, Orderly, dan Regular Migran. Indonesia mendukung penuh program deklarasi tanpa reservasi. Rinardi menjelaskan dalam explanation of vote tersebut, Indonesia menyampaikan 3 poin utama. Pertama, dukungan penuh terhadap progres deklarasi tanpa pengecualian. Kedua, pengakuan setiap negara memiliki realitas migrasi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang saling menghormati dan setara. Ketiga, pentingnya menjaga semangat kerjasama antara negara asal, transit, dan tujuan. Menurut Rinardi, kerjasama yang kuat dan kemitraan praktis antara negara menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan pekerja migran berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menambahkan pemerintah Indonesia melalui KP2MI berkomitmen penuh mengimplementasikan progres deklarasi demi memperkuat perlindungan bagi lebih dari 5 juta pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Diketahui delegasi pemerintah Indonesia pada IMRF 2026 dipimpin oleh staf khusus Menteri Luar Negeri Tri Haryat, didampingi Deputi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Leontinos Alpa, Dirjen Perlindungan KP2MI Rinardi, serta Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kementerian Luar Negeri Indah Nuria Savitri. IMRF 2026 berlangsung pada 4 hingga 8 Mei 2026 dan menghasilkan progres deklarasi yang akan menjadi acuan kebijakan migrasi global hingga 2030. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen penuh untuk mengimplementasi deklarasi tersebut demi memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz, rahasia makanan sebelum olahraga agar stamina tetap prima. Makanan sebelum berolahraga memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh saat berolahraga. Asupan yang tepat dapat memberikan energi tambahan, menjaga stamina, dan membantu tubuh bekerja lebih optimal saat menyelam. Sebelum berolahraga, tubuh membutuhkan kombinasi karbohidrat dan protein agar energi tetap stabil. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber bahan bakar utama, sedangkan protein membantu menjaga dan memperbaiki jaringan otot. Beberapa contoh makanan yang cocok dikonsumsi sebelum olahraga adalah roti gandum, pisang, oatmeal, yogurt, telur rebus, atau smoothie buah dengan tambahan susu rendah lemak. Waktu makan sebelum berolahraga juga perlu diperhatikan idealnya. Makanan utama dikonsumsi sekitar 2 hingga 3 jam sebelum olahraga agar tubuh memiliki cukup waktu untuk mencerna makanan. Jika waktu olahraga sudah dekat, camilan ringan seperti buah atau granola bar dapat menjadi pilihan praktis untuk menambah energi tanpa membuat perut terasa penuh. Selain memilih makanan yang tepat, penting juga untuk menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih sebelum berolahraga membantu mencegah dehidrasi dan menjaga fungsi tubuh tetap optimal saat berolahraga. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan lebih mampu mempertahankan energi dan mengurangi risiko kram otot selama latihan berlangsung. Jenis olahraga juga mempengaruhi pilihan makanan sebelum berolahraga. Untuk latihan kardio seperti lari atau bersepeda, makanan tinggi karbohidrat lebih disarankan karena tubuh membutuhkan energi cepat. Sementara itu, latihan beban atau latihan kekuatan memerlukan tambahan protein agar otot mendapat dukungan nutrisi yang cukup dalam selama proses latihan. Dengan memperhatikan pola makan sebelum berolahraga, seseorang dapat memperoleh manfaat olahraga secara maksimal. Energi yang cukup, stamina yang terjaga, dan performa yang meningkat akan membantu proses latihan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, memilih makanan sehat dan mengatur waktu makan sebelum olahraga merupakan langkah penting untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat.

0: sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz, kebiasaan sehat untuk semua orang. Kebiasaan sehat adalah fondasi utama untuk menjalani hidup yang lebih berkualitas. Setiap orang tanpa memandang usia atau latar belakang dapat mulai menerapkan pola hidup sehat dari hal-hal sederhana. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi kesehatan tubuh dan pikiran dalam jangka panjang. Salah satu kebiasaan sehat yang paling penting adalah menjaga pola makan. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayur, buah, protein, dan karbohidrat kompleks membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Mengurangi makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak jenuh juga sangat dianjurkan untuk mencegah berbagai penyakit. Selain itu, aktivitas fisik secara rutin sangat berperan dalam menjaga kebugaran tubuh. Oleh olahraga tidak harus selalu berat, berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan peregangan ringan sudah cukup jika dilakukan secara konsisten. Dengan bergerak aktif, tubuh akan lebih bertenaga dan risiko penyakit kronis dapat berkurang. Istirahat yang cukup juga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Tidur yang berkualitas selama 7-9 jam per malam membantu tubuh memulihkan diri dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi sesuai suasana hati hingga sistem kekebalan tubuh. Selain kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental tidak kalah penting. Mengelola stres, memulai meditasi, hobi, atau berbicara dengan orang terdekat dapat membantu menjaga keseimbangan emosi. Udara membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, melancarkan metabolisme, dan membuang racun. Mengganti minuman manis dengan air putih adalah langkah sederhana namun sangat efektif. Terakhir, konsistensi adalah kunci dari semua kebiasaan yang sehat. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting adalah memulai dan melakukan secara bertahap. Disiplin, komitmen, dan disiplin. Dengan komitmen dan disiplin, setiap orang dapat merasakan manfaat hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore, dan pendengar di pukul 15.00 itu akan ada program Pro Dangdut hingga pada pukul 16.00, dan pendengar akan selalu ditemani dengan musik dangdut dari pukul 15.00 hingga pada pukul 14.00.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang

bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di kampung adat Praijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu, terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung adat Praijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Praijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Praijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara. Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam itinerary tour Sumba di Indonesia Juara.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar, lagu yang dibawakan, judul lagunya Suara Hati, yang dibawakan oleh Ayu Ting Ting.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, Ulapudu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, Ulapudu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual Ulapudu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Rato Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa Ulapudu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Ulapudu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon Mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses Ulapudu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual Ulapudu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual Ulapudu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakawuku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakawuku, ada pula Wolawiyasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik dan dot hingga pada pukul 16.00, dan pendengar lagu dengan judul lagu Tak Sanggup Lagi yang dibawakan oleh Dinda Permata.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan yang lebih baik. Sehat selalu.

Selamat datang di bulan yang penuh cinta dan kegembiraan. Natal tiba membawa sinar kehangatan dan kita semua diundang untuk merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Bersama keluarga dan teman-teman, mari kita bangun suasana ajaib Natal. Hiasi rumah dengan lampu berkilau, pohon Natal yang indah dan hiasan-hiasan ceria. Tidak lupa mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Sekecil apapun perbuatan kita dapat memberikan kehangatan bagi yang membutuhkan. Ada keajaiban di setiap senyum, di setiap lagu Natal yang berkumandang, dan di setiap pelukan hangat. Mari bersama-sama menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Selamat merayakan Natal, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kebahagiaan Natal mengisi setiap langkah kita dan menyinari setiap hati. Natal penuh kebahagiaan untuk kita semua.

FM 96,9 MHz mendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang pada sore hari pukul 17.00 dan pendengar di sore hari ini pukul 16 program acara musik dan informasi dan pendengar pendengar akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda.

0: Di studio hari ini sudah hadir kedua narasumber kita dan senang sekali hari ini kita akan membahas tentang membangun Sumba Barat yang ramah anak bersama Forum Anak Daerah. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Ketua Forum Anak Daerah dan Wakil Ketua ya. Forum Anak Daerah ada Ketua yaitu Jensen RW Raja dan Wakil Ketua Eloy Tedarawadu. Halo, selamat sore Jensen dan Eloy.
1: Selamat sore Kak.
0: Apa kabarnya ini? Ya.
1: Puji Tuhan, baik Kak.
0: Puji Tuhan, baik. Elo mungkin boleh mendekat lagi. Oke, selamat datang ya di studio RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya hari ini.
1: Sama-sama Kak.
0: Iya, dan pendengar, mereka adalah representasi suara anak yang selama ini aktif menyuarakan hak-hak anak serta terlibat langsung dalam berbagai gerakan kreatif dan advokasi untuk masa depan Sumba Barat pastinya ya. Kita akan tanya-tanya selama 1 jam ke depan. Dan pendengar, jika ada pertanyaan langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Jensen dan Eloy. Baik, pertanyaan pertama yang untuk kalian berdua hari ini sebagai ketua dan wakil forum anak daerah. Sebenarnya hak-hak anak itu apa saja sih, Jensen dan Eloy? Silakan.
1: Oke, jadi Kak Cantika, ya. Hak anak itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada anak. Jadi hak anak itu sebuah hak yang mereka harus miliki begitu sebagai anak-anak begitu Kak.
0: Oke, apa saja sih sebenarnya hak-hak anak itu, lebih terinci lagi mungkin Jensen?
1: Oke, jadi untuk hak anak itu ada hak 4 hak dasar anak dan juga 10 hak anak gitu Kak. Jadi untuk 4 hak dasar anak itu ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan juga hak perlindungan Kak.
0: Oke, berarti ada hak dasar dan hak beda ya, antara hak dasar dan hak apa tadi?
1: Hak anak.
0: Oke, kalau yang ke 10 hak anak apa ya Lai?
2: Kalau yang 10 hak anak itu dia lebih kepada hal-hal khusus, karena kalau yang 4 tadi kan perlindungan, kemudian ada tadi juga partisipasi. Nah kalau 10 hak anak ini dia lebih rinci. Contoh kayak ada 10 hak anak itu pendidikan.
0: Okay.
2: Berarti dia lebih menekankan pada partisipasi anak dalam dunia pendidikan.
0: Okay. Gitu. Berarti memang menekankan anak-anak itu harus berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan ya. Oke, baik. Nah pendengar, ini kan mereka menjadi anak forum, forum anak daerah ya. Kita masih penasaran nih, sebenarnya forum anak daerah itu apa sih, sejak kapan nih dia terbentuk di Sumba Barat? Silakan.
2: Jadi nanti sebentar Kak Jensen akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya. Kalau saya akan menjelaskan FAD apa sih, Forum Anak Daerah itu apa sih. Jadi Forum Anak Daerah itu adalah suatu wadah di mana pemerintah memberikan ruang bagi kita anak-anak, khususnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu membentuk suatu wadah pada tahun 2022 ya. Untuk anak-anak bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, kami di sini menjadi jembatan antara pemerintah dan anak-anak di Kabupaten Sumba Barat untuk menggali isu dan menemukan solusi yang merupakan masalah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya terkait 10 pemenuhan hak anak dan 4 pemenuhan hak dasar.
0: Oke, berarti sebagai jembatan. Nah, silakan Kak Jensen.
1: Oke Kak, jadi kalau awal terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu sejak tahun 2022. Nah, pada saat tahun 2022 ada beberapa anak yang dipilih dari tiap kecamatan dan juga tiap sekolah. Dan saya salah satunya. Pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP.
0: Oke.
1: Nah, saat itu saya diberitahu oleh sekolah ini bahwa ini merupakan lomba Kak. Lombanya itu, jadi saya disuruh belajar tentang hak-hak dasar anak begitu. Dan saya sudah belajar. Tetapi pada saat di tempat kegiatan, kok nama kegiatannya Lokalati Anak gitu. Nah, ini Lokalati kan lebih ke pelatihan gitu kan. Terus di mana letak lombanya begitu Kak. Jadi saya sempat bertanya-tanya apakah ini salah informasi atau saya yang kudet atau dengan kata-kata Lokalati gitu. Jadi saya coba tanya-tanya ke Bapak Mama di Dinas P5A begitu. Dan ternyata ini merupakan pelatihan bagi anak-anak yang sudah dipilih dari setiap kecamatan dan sekolah untuk menjadi Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat pertama di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2022 begitu Kak. Jadi itu kami diberikan pelatihan selama 3 hari di Hotel Pelita. Dan di situ banyak sekali teman-teman dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan pertama kami sangat-sangat tidak tahu apa sih sebenarnya Forum Anak Daerah ini. Tetapi dengan diadakan Lokalati tersebut, kami pun mengetahui ternyata oh ini tujuan Forum Anak dibentuk untuk kita melihat supaya anak-anak semua di Kabupaten Sumba Barat ini hak-hak mereka terpenuhi, iya, dan juga mereka bisa terhindar dari kekerasan anak itu, Kak.
0: Itu yang paling penting ya. Berarti memang dari kelas 2 SMP ya, Jensen, iya, ya, Kak. Sekarang sudah SMA di mana nih? Saya mau tahu, Jensen dan Eloy, motivasi kalian ikut FAD selain dipilih ya, kan sudah dipilih nih ikut lokalati. Apa yang kalian rasakan ketika sudah mengikuti pelatihan dan apa sih motivasi yang membuat kalian ikut? Silakan, siapa dulu? Eloy dulu, silakan. Okay. SMA mana sekarang? Saya lupa informasikan tadi pendengar.
2: Kalau saya SMA Swasta Kristen W Kabuba, kebetulan sekarang kelas 11 jurusan, yeah, kesehatan.
0: Dan ketua OSIS ya, sepertinya. Yes. Oke, okay, silakan Eloy.
2: Oke, okay, jadi setelah kami mendapat pelatihan, kalau di zaman atau pertama kali FAD itu terbentuk, yeah, memang dipilih ya karena keterbatasan dana dan lain sebagainya. Okay. Tapi ketika masuk di generasi kedua, generasinya kami itu diseleksi, Kak. Okay. Jadi kita melewati beberapa seleksi. Mm.

0: punya dampak yang begitu luar biasa okay. di Kak Jansen. Saya sering lihat Kak Jansen ikut kegiatan dan oh saya harus ikut nih karena positif dan supaya waktu luang yang ada di rumah itu terisi dengan hal yang positif.
1: Oke, termotivasi nih Kak Jansen. Nah, Kak Jansen kenapa sih motivasi Kak Jansen apa sehingga bisa memotivasi Eloy? Silakan.
2: Okay. Jadi awalnya tuh saya sempat bingung apa sih forum anak ini. Nah, ini kan di bawah dinas nih pasti memiliki tanggung jawab yang berat dan juga tugas-tugas yang berat. Tetapi seiring berjalannya waktu bersama dengan teman-teman forum anak yang keren dan juga hebat-hebat, saya merasa oh saya bisa bertumbuh nih di tempat ini. Okay. Oh iya, saya bisa berkembang gitu. Dan juga yang menjadi motivasi saya untuk tetap ada di forum anak daerah Kabupaten Sumba Barat adalah teman-teman saya yang hak-hak mereka belum terpenuhi, Kang. Di mana seperti kita ketahui bersama, ini masih banyak sekali anak-anak itu yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan mental, bahkan eksploitasi terhadap anak itu masih ada di Kabupaten Sumba Barat, Kak.
1: Okay.
2: Jadi itu yang menjadi motivasi dalam diri saya sendiri untuk saya harus bisa bersama teman-teman untuk mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka juga harus terlindungi dari kekerasan anak begitu. Karena semua anak itu adalah anugerah dari Tuhan begitu, Kak. Jadi itu yang memotivasi saya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas dan juga bekerja sama dengan Stimulan Institute Mitra Save the Children. Nah, dari situ kami semakin dibekali dan saya juga semakin semangat untuk menyuarakan hak-hak anak begitu, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, saya mau tanya di Jansen dan Eloy, apakah kalian pernah di sekitar kalian pernah melihat anak-anak itu tidak mendapat haknya? Mungkin ada pengalaman pribadi atau pernah melihat anak-anak mendapat kekerasan tidak?
2: Sering, Kak.
1: Sering ya, karena itu juga ya yang memotivasi kalian untuk menyuarakan hak anak. Wah, luar biasa ya pendengar itu tadi. Cerita singkat nih, kenapa Jansen dan Eloy bisa bergabung dalam forum anak daerah. Nah, saat ini sampai saat ini dari awal berdirinya tahun 2022, bagaimana perkembangan forum anak daerah ini dalam kegiatan?
0: Oke, jadi kalau perkembangannya saya rasa begitu pesat karena mulai banyak datang anak-anak atau orang-orang muda yang lebih kreatif tahun ke tahun. Jadi dari tahun 2022 forum anak ini dibentuk, kemudian lanjut 2023 hingga 2025 saya merasakan banyak perubahan gitu. Terlebih lagi dalam program-program kerja yang telah kami laksanakan begitu. Kami 2025 kemarin, terus 2024 sudah mulai turun ke sekolah, saya dan beberapa teman-teman. Kemudian kami juga membuat konten-konten di akun Instagram Instagram kami, membagikan semua kegiatan yang telah kami lakukan. Contoh kayak ada pelatihan. Jadi informasinya itu tidak hanya kami yang dapatkan, tetapi bagi para pengikut kami atau seluruh anak-anak yang mengikuti kami di akun Instagram kami.
1: Iya, akun Instagramnya apa boleh kalau boleh tahu?
0: Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba.
1: Cuman Instagram.
0: Iya,
1: iya. Untuk saat ini masih Instagram ya. Oke. Okay. Nah, ini berarti Elo generasi kedua ya ikut FAD. Kalau Jansen dari generasi pertama. Asik. Jansen boleh tahu tidak tantangan awal yang dihadapi FAD dalam memperkenalkan peran mereka kepada masyarakat dulu tuh bagaimana sih? Awal terbentuk kan pasti susah ya.
2: Betul, Kak. Jadi tantangan dalam awal forum anak terbentuk itu adalah untuk membangun kepercayaan orang-orang dewasa saat itu, di mana seperti kita ketahui bersama dulu tuh orang tua masih menganggap anak kecil tahu apa begitu. Kecil ini bermain aja dulu begitu. Tetapi nah dari itulah saya dan teman-teman itu semakin semangat untuk kita bisa untuk menyuarakan hak anak begitu, Kak. Jadi pada tahun 2022 itu forum anak dibentuk itu pada bulan Maret, Kak. Dan juga pada bulan April itu langsung dilaksanakan musrenbang tingkat Kabupaten Sumba Barat. Nah, di situ Dinas P5A bersama dengan Stimulan Institute Mitra Save the Children, mereka memberikan kesempatan kepada kita ini perwakilan 5 anak untuk mari kalian menyuarakan hak-hak anak di musrenbang tingkat kabupaten.
1: Pertama kali anak dilibatkan ya.
2: Dan itu merupakan suatu challenge dalam forum anak karena ini harus berbicara di depan pemangku-pemangku kebijakan begitu, Kak. Dan ini musyawarah rencana pembangunan dan saya salah satu yang diminta untuk ini menyuarakan. Itu kalau tidak salah itu saya menyuarakan tentang penelantaran anak.
1: Okay.
2: Dan pada kelas 2 SMP, Kak. Dan itu pengalaman yang sangat-sangat menantang karena belum pernah omong di depan umum begitu. Tetapi sebelum Musrenbang itu dilakukan, kami diberikan bimbingan, yeah. dan juga kami juga kayak melihat

0: kita apakah ini ada atau tidak begitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai apa yang kita lihat begitu. Iya,
1: tapi memang responnya saat itu baik ya,
0: Jatuh? Baik, Kak.
1: Oke, luar biasa itu tahun 2022 ya. 2 SMP. Kalau zamannya kita dulu masih aduh malu-malu lah ngomong di depan umum, apalagi depan bupati ya waktu itu ya.
0: Betul,
1: yang hadir semua kebijakan. Nah, ini banyak penasaran nih. Visi dan misi FAD saat ini dalam mendukung pembangunan Sumba Barat yang ramah anak itu seperti apa sih? Eloy, Jatuh?
2: Oke, kalau visi dan misi saya serahkan ke ketua.
1: Oke.
2: Saya jelaskan.
1: Silakan Bapak Ketua.
0: Oke, jadi untuk visi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat sendiri itu adalah bersama anak kita wujudkan generasi muda Sumba Barat yang pandai, penuh empati dan bahagia. Ya. Dan misi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu ada 3, Kak. Yang pertama itu menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumba Barat. Yang kedua, menjadi tempat menyalurkan berbagai aspirasi, bakat serta minat anak di Kabupaten Sumba Barat. Dan yang ketiga, bersama-sama dengan pemerintah daerah mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumba Barat. Okay. Nah, ini juga sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Sumba Barat, yaitu salah satunya itu mensejahterakan perempuan dan juga anak itu, Kak.
1: Oke, okay, berarti memang selaras ya dengan pemimpin daerah kita saat ini. Saat ini menurut Eloy dan Jensen ya, saya tanya masing-masing nih, bagaimana kalian melihat kondisi pemenuhan hak anak di Sumba Barat untuk saat ini? Silakan Eloy dulu.
2: Oke, kalau kondisi pemenuhan hak anak menurut saya sudah berkembang dari tahun ke tahun. Jadi tadi sesuai juga dengan visi misi bahwa bupati, jadi selaras. Jadi ketika kami itu menyuarakan untuk di setiap kecamatan harus ada posyandu remajanya atau harus ada kegiatan yang melibatkan anak. Terus musrembang desa itu harus juga melibatkan anak, karena di situ juga ada kepentingan anak di desa yang harus dipenuhi. Karena kalau dari kabupaten kami yang turun ya cukup jauh, karena ada sekitar ratusan desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat, dan tidak mungkin kita turun
1: satu
2: secara langsung
1: ya.
2: Itu kami sering menyuarakan dengan advokasi, dan puji Tuhannya karena selaras juga dengan visi dan misi Bapak Bupati jadi dijalankan gitu. Jadi ada beberapa program yang sudah mulai dijalankan, kemudian pembentukan kami juga dari tahun ke tahun pengukuhan, kemudian pembentukan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak itu sudah mulai
1: banyak ya. Berarti memang kalau menurut Allah sudah mulai terpenuhi ya ke anak. Kalau Jensen seperti apa?
0: Ya, kalau menurut saya kan tidak beda jauh, dan saya sangat bersyukur sejak adanya Forum Anak Kabupaten Sumba Barat ini pemerintah lebih melek kepada anak-anak begitu, Kak. Jadi dari tahun 2022 hingga 2025 saat ini semakin berkembang perhatian pemerintah kepada anak-anak. Salah satu contohnya itu adalah pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Nah, itu merupakan salah satu ini tindakan dari pemerintah yang dilakukan untuk ini kepada remaja putri, di mana remaja putri itu sangat rentan terkena anemia begitu, Kak. Jadi dari situ pemerintah juga berusaha supaya mereka ini harus terlindungi sejak dini begitu, Kak. Jadi saya sangat bersyukur karena saat ini pemerintah sudah sangat memperhatikan hak-hak anak, Kak.
1: Iya, sudah mulai terasa ya. Ternyata hak-hak anak ini sudah mulai terpenuhi nih, apalagi dari generasi pertama ya, Jensen, dari awalnya dibentuk. Nah, FAD kan sekarang dikenal aktif menyuarakan hak anak. Kita penasaran nih, kegiatan yang sering dilakukan oleh FAD sampai saat ini apa-apa saja, boleh diceritakan? Silakan Jensen dan Elang.
2: Oke, kalau kegiatannya biasanya itu dari mitra stimulan Save the Children, itu biasanya kami mendapatkan pelatihan, kemudian sosialisasi juga, dan kami bukan hanya diam setelah mendapatkan itu ya, kami lanjutkan ke sekolah-sekolah. Jadi kayak saya dan beberapa teman-teman itu berusaha juga agar informasi ini seperti yang sudah di awal saya bilang, bukan hanya saya saja dan beberapa teman-teman yang mendapatkan itu, tetapi seluruh anak di Kabupaten Sumba Barat. Jadi untuk program-programnya itu nanti bisa Kak Jensen jelaskan. Tapi untuk yang saya ikuti selama beberapa tahun ini, setelah kami mendapatkan pelatihan, kami juga berusaha untuk kasih edukasi ke teman-teman yang lain.
1: Teman-teman, oke, silakan jelaskan Ketua.
0: Oke, jadi kan untuk program dari Forum Anak tersendiri itu pastinya itu sangat berfokus pada hak-hak dan juga kekerasan terhadap anak begitu, Kak. Jadi sejak tahun 2022 itu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Forum Anak. Salah satunya itu Mandailu Bersih. Jadi pada tahun 2022 itu mungkin Kak Cantika dan juga Eloy tahu, Manda Elu itu adalah lapangan ikonik Kabupaten Sumba Barat. Yeah. Tetapi saat itu sayangnya sampah memenuhi di lapangan Manda Elu. Yeah, sehingga kami sebagai forum anak itu tergerak hatinya supaya bagaimana sih supaya lapangan ini bersih kembali gitu. Hmm. Karena lapangan ini orang pakai jogging, orang pakai kayak nongkrong-nongkrong begitu, tetapi kenapa kotor begitu? Jadi pada saat itu kami melakukan kegiatan yang namanya itu Mansi Manda Elu Bersih. Yeah. Nah, rangkaian Mansi itu pertama kami mengawalinya dengan senam pagi bersama. Jadi kayak peregangan otot dulu sebelum kita membersihkan lapangan Manda Elu begitu, Kak. Dan itu kami lakukan anak-anak sendiri bersama dengan pembina dari Dinas P5A. Tetapi yang kami sangat kaget ketika kami melakukan aksi tersebut, banyak masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu. Okay. Dan kami sadar ternyata tindakan kecil yang kami lakukan itu dapat menggerakkan hati orang-orang yang ada di sana. Jadi mungkin pertama mereka tuh tidak peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitar lapangan Manda Elu, tetapi ketika mereka melihat kenapa anak-anak ini mereka peka dan sadar gitu. Kenapa kita orang dewasa tidak? Yeah. Mungkin dari situ kita kayak sedikit memberikan tamparan gitu kepada orang-orang bahwa ini lapangan ikonik Kabupaten Sumba Barat, jadi harus dijaga kebersihannya.
1: Iya, ternyata berdampak ya. Masyarakat itu tinggal tunggu gerakan sebenarnya. Yeah. Dan ini yang mungkin menyuarakan hak anak itu, mungkin di Manda Elu bisa dikasih tempat sampah ya.
2: Iya. Yeah.
1: Jansen dan Eloy, karena kita mau buang sampah tapi tidak ada tempat sampahnya seperti itu. Mungkin itu tambahan. Nah, selama berkegiatan nih menjadi forum anak daerah nih, kalian juga kan pasti menyuarakan tentang kesehatan reproduksi remaja yang dianggap tabu di Sumba Barat ya, kalau menyebutkan alat reproduksi seperti itu. Bagaimana respon anak-anak dan orang tua terhadap kegiatan ini selama pengalaman kalian?
2: Oke, kemarin juga ada sempat kegiatan bersama Stimulan dari Mitra Save the Children, yaitu kami bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua tentang kesehatan reproduksi atau bahasa kerennya Kespro. Jadi kami juga sekalian untuk memonitoring nih bagaimana sih pemahaman dari orang tua dan anak-anak terkait Kespro. Dan hal itu kami sudah bawa kemarin pada saat HAN datanya itu dan sudah disampaikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ada poin-poin tertentu sehingga pemerintah bisa melaksanakannya. Jadi kami sudah ada upaya sejak tahun 2023 saya gabung itu di sekolah kan ada KKR itu. Jadi kader kesehatan remaja di SMP waktu itu. Jadi tugasnya itu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Jadi kadernya itu nanti dipilih oleh puskesmas, puskesmas kasih pelatihan. Kemudian dari kader itu yang kasih edukasi ke teman-teman lagi begitu. Jadi kemudian dari kita juga kita bekerja juga dengan DP5A. Kemudian kemarin ada kampanye siap kami itu sayangi impian awasi pergaulan. Itu juga tentang Kespro, bagaimana cara kita merawat dan menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Kemudian proses terjadinya atau terbentuknya bayi itu bagaimana, karena banyak
1: seperti itu
2: karena kami mau supaya anak-anak paham ketika atau teman-teman kami paham ketika mereka melakukan sesuatu itu dampaknya apa sih, dampak jangka panjangnya apa sih ketika berhubungan seksual tanpa ini syarat atau di bawah umur itu ada dampaknya loh. Nah gitu, jadi kami berusaha kasih sadar supaya anak-anak ketika saya mau lakukan ini dampak ini jadi saya pikir dua kali begitu untuk mau lakukan. Jadi kami berusaha untuk menyadarkan teman-teman kami bahwa pergaulan bebas juga itu salah, karena itu akan berdampak sekali pada masa depannya.
1: Berarti memang responnya anak-anak baik ya, dan mereka ternyata ini hal-hal yang ternyata kalau saya buat ini ya dampaknya. Nah, ini banyak kepenasaran nih, bagaimana si Jansen dan Elo membagi waktu ya dengan sekolah. Tantangannya apa sih dalam membagi waktu? Silakan ketua dulu.
0: Oke, kalau dari saya ini salah satu pertanyaan yang sering saya jumpai karena
1: sibuk.
0: Engko ini banyak kegiatan di sekolah, di gereja dan juga di forum anak. Bagaimana sih cara bagi waktunya? Yeah. Jadi yang paling penting itu atur jadwal, Kak. Jadi misalkan satu minggu ke depan nih atur memang jadwalnya supaya ketika misalkan dari sekolah ada kegiatan ini dan juga dari forum anak ada kegiatan ini, jadi tidak bertabrakan begitu, Kak. Jadi ini jadi tidak ada yang dikorbankan begitu kan. Tetapi yang paling penting juga tetap menjaga kesehatan dengan cara minum vitamin ya teman-teman, karena ketika kita banyak kegiatan itu sangat-sangat menguras ini pikiran dan juga tenaga. Nah, pernah saat satu kali itu saya sakit kak, karena memang full kegiatan dan orang tua sempat melarang saya stop sudah untuk ikut kegiatan. Tetapi ya itu motivasi saya di awal, ketika saya masih ingin supaya teman-teman saya itu hak mereka terpenuhi. Saya yakinkan bapak mama, ini saya sakit cuman tidak lama saja. Kayak sebuah teguran juga mungkin supaya saya bisa mengingat kesehatan begitu kan. Nah dari situ saya memberikan pengertian kepada orang tua dan puji Tuhannya orang tua saya sangat sudah mengerti mendukung. Dan sangat mendukung saya sehingga mereka tetap mengizinkan saya begitu. Jadi yang paling penting teman-teman itu adalah mengatur jadwal supaya teman-teman nanti itu tidak keteteran ketika oh iya saya lupa hari Senin ini ada kegiatan di forum anak, tapi di sekolah juga ada kegiatan begitu. Jadi yang paling penting itu atur jadwal. Misalkan nih ada bertabrakan, nah teman-teman buatlah skala prioritas begitu. Misalkan ada kegiatan mendadak di forum anak dan juga di sekolah. Nah, lihat yang mana teman-teman tidak bisa tinggalkan begitu. Bukan karena salah satunya tidak penting, tapi kita melihat skala prioritas.
1: Prioritas
0: begitu,
1: kan? Ya, namanya orang tua ya kalau sudah sakit tidak boleh.
0: Iya betul kak.
1: Tapi sekarang mendukung ya.
0: Sangat mendukung.
1: Kan? Halo orang tua aja, semoga menonton ini. Kalau Eloy, bagaimana nih Eloy?
2: Sama juga, sama kayak kak Jansen. Jadi satu minggu full itu saya sudah susun apa yang kegiatan yang mau dilakukan. Kebetulan juga karena OSIS juga baru kemarin dilantik, jadi ada beberapa agenda. Jadi dalam satu minggu itu, contoh hari Senin itu ada kegiatan apa begitu, saya sudah atur. Oh, dari jam sekian sampai jam sekian pulang sekolah tuh jam 3, istirahat jam 4 lanjut Zoom, nanti jam 7 belajar. Jadi saya harus sesuaikan juga dengan kewajiban saya sebagai pelajar, terus anak membantu orang tua. Jadi tidak karena ikut kegiatan terus, kan ada yang alasan untuk lari dari pekerjaan. Orang tua saya juga selalu mengajarkan, ketika engkau pilih satu hal, engkau harus pikir konsekuensinya. Jadi ketika engkau ambil satu keputusan, berarti engkau sudah siap untuk hadapi apa yang ada di depan. Jadi ketika nanti bertabrakan semua, kan kebetulan juga selama beberapa hari atau beberapa tahun ini ke belakang banyak sekali kegiatan yang saya coba ikuti, karena saya itu adalah orang yang tidak mau mengambil kesempatan yang ada. Begitu. Jadi ketika ada kesempatan harus saya ambil, karena itu kesempatan tidak akan datang dua kali begitu. Jadi kadang teman-teman juga bilang, eh kok saya yang sibuk di sana di sini. Karena biarpun saya ada kegiatan di aula, contoh di SMA Kristen, teman-teman kelompoknya saya tuh pasti datang situ untuk, wah ini bagaimana ya, ini bagaimana ya. Jadi maksudnya di beberapa tempat itu saya sering dalam tanda kutip diharapkan. Tapi saya juga berusaha untuk memprioritaskan sesuatu tanpa bikin tersinggung yang lain gitu. Jadi ketika contoh bertabrakan di jam yang sama, saya pikir oh kalau kegiatan ini oh masih bisa nanti minggu depan, tapi kalau kegiatan ini kayaknya harus sekarang dan dalam minggu ini selesai. Jadi sudah harus tahu oh skala prioritas yang paling utama dan memang mepet waktunya. Nah itu, jadi puji Tuhan juga diberikan beberapa kesempatan. Jadi saya gunakan itu kesempatan juga dengan membagi waktu sebaik mungkin. Jadi mengisi waktu luang yang ada di rumah itu. Makanya jarang sekali saya dan Kak Jensen ini di rumah. Jadi karena di hari libur itu adalah hari tersibuknya kita.
0: Betul.
1: Ternyata hari libur bahkan hari tersibuk ya.
2: Karena dinas atau Stimulan Institute pasti akan ada kegiatan gitu.
1: Memanfaatkan waktu kalian libur.
2: Sekarang kami turun ke kecamatan untuk Musrembang anak. Jadi tidak hanya di kabupaten, tetapi ada di kecamatan. Kami menyaring ide-ide dan harapan dari sana, kemudian kami bawa ke tingkat kabupaten untuk sampaikan ke pemangku kebijakan.
1: Tapi kalian sudah belajar ya untuk membagi waktu dengan baik, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, dan itu luar biasa loh teman-teman ya. Kalau zamannya kita dulu belum ada kegiatan seperti ini ya, jadi cuman sekolah pulang bermain. Luar biasa nih Ella dan Jansen. Jangan lupa ya pendengar, kalau ada pertanyaan tentang apa yang kita bahas hari ini, langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh mereka berdua. Nah saya mau tanya, pengalaman kalian selama berkegiatan FAD, ada masalah yang paling kena tidak di hatinya kalian, kayak oh ternyata anak-anak kita ini seperti ini di Sumba Barat, seperti itu, ada cerita, boleh cerita tidak? Silakan Jansen dulu.
0: Kak, jadi Ya, itu salah satunya itu adalah yang sangat-sangat fatal adalah pelecehan seksual.
1: Oke.
0: Dan itu kebanyakan terjadi di Kecamatan Labuaya Barat, tepatnya di Gaurabi itu, Kak. Jadi itu betul-betul sungguh sangat membuat saya kaget begitu. Ternyata kita anak-anak di Kota Bekabubak ini ada boleh hidup senang-senang, tetapi ada juga saudara-saudara kita di Kecamatan Labuaya Barat yang mereka itu harus mengalami kekerasan tersebut begitu. Itu bukan karena maunya mereka, tetapi mereka juga itu mendapatkan kekerasan begitu. Jadi kayak mereka mendapatkan pelecehan seksual dari ada dari om sendiri, dari keluarga terdekat begitu. Jadi teman-teman, terkadang pelaku kekerasan itu bukan dari jauh-jauh, tetapi itu kadang dari keluarga terdekat kita sendiri. Jadi ada baiknya kita itu menjaga dirinya kita. Jadi kita harus jadi orang pertama yang tolong kita punya diri sendiri begitu, Kak. Dan itu sangat, dan itu salah satu masalah kekerasan anak yang membuat hati saya itu sangat-sangat
1: teriris lah
0: begitu, karena ini kita punya saudara perempuan begitu di Kabupaten Sumba Barat. Jadi dari saat itu saya semakin semangat juga supaya tidak boleh lagi ada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur begitu. Karena itu sangat-sangat ini mencoreng nama anak dan juga khususnya perempuan begitu.
1: Dan mungkin si korban takut menyuarakan karena tidak ada wadah diancam seperti itu yaitu yang. Dan kalian kesana itu ketika dapat laporan apakah dia sudah berani melapor atau dapat laporan dari mana?
0: Nah, biasanya itu Kak ada tetangga ada juga yang melaporkan begitu Kak. Mungkin untuk kondisi anak-anak itu pasti trauma begitu
1: trauma,
0: Kak. Dan trauma ini adalah salah satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan begitu.
1: Besar,
0: jadi lebih baik sakit fisik daripada sakit hati begitu Kak. Karena trauma itu sangat-sangat sangat-sangat susah untuk disembuhkan begitu Kak.
1: Nah, itu dari Jansen. Kalau Eloy?
2: Kalau saya
1: kasus yang paling
2: Paling mengiris hati itu dan saya itu temukan juga karena dapat beberapa laporan dari teman-teman itu tentang kekerasan. Ini sudah bukan hal yang karena di Sumba itu identik dengan orang-orang yang keras. Tegas gitu. Jadi, tapi di sini yang bikin saya itu teriris karena orang yang melakukan ini adalah orang yang paham. Orang itu kita bisa bilang dia itu pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan bahkan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan ketika dapat laporan itu, saya tidak diam. Langsung cepat kumpulkan juga beberapa bukti. Langsung saya kontak dengan pendamping kami. Kemudian setelah saya kontak, saya langsung lapor sudah. Kemudian berikan nomor dan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas DP5A khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu. Jadi ada beberapa kasus memang contohnya pelecehan seksual. Jadi kami anak FAD itu bukan hanya sosialisasi mendapatkan materi juga tetapi kami berdiskusi tentang suatu problem atau masalah yang ada di Sumba Barat ini. Jadi kami bukan hanya bahas kemudian kasih tinggal saya. Kami cari solusi. Gitu. Contoh kayak poster-poster di contohnya di tempat makan ada tuh beberapa poster yang kami buat sendiri bekerja sama dengan Save the Children. Itu adalah bukti bahwa anak itu tidak diam ketika menemukan suatu masalah atau problem. Kemudian juga bagi teman-teman yang merasa mengalami kekerasan, jangan malu untuk engko speak up begitu atau kok kasih tahu ke orang lain. Engko harus bisa supaya kasih tahu ini masalah karena ketika engkau makin kasih kubur ini masalah engkau pasti akan makin jatuh tapi ketika engkau memilih untuk harus bangun harus kasih tahu nah walaupun memang susah ya realitanya tapi setidaknya teman-teman harus berusaha apalagi sekarang juga beberapa tahun kebelakang itu kasus bunuh diri itu tinggi bahkan anak SMP kemudian itu karena masa kalau kita lihat itu masalah sepele tapi karena kurangnya edukasi kemudian kurangnya juga perhatian dukungan dari orang tua dan teman-teman dia berani melakukan hal tersebut jadi bagi teman-teman yang merasa saya sedang butuh untuk bercerita, nah bisa kontak kami di IG-nya kami, Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat. Nanti kami bisa berkabar ke setelah dapat laporan dari teman-teman. Ingat, jangan malu. Jangan malu atau jangan takut, karena pertama kerahasiaannya teman-teman itu pasti aman di kami. Okay. Jadi teman-teman punya data semua, cerita itu hanya kami dan orang-orang dinas atau psikolog yang akan tahu begitu, karena kami juga kerjasama dengan psikolog Ibu Evelyn untuk menangani kasus-kasus yang berat, contoh kayak pelecehan seksual. Itu ada beberapa kasus yang kami sempat diskusi dan itu sudah ditangani oleh Bapas dan Ibu Evelyn juga sendiri.
1: Iya, gitu. Karena FAD ini bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk menangani masalah kekerasan pada anak. Nah, kita kemarin juga baru melaksanakan kegiatan Generasi Iklim ya, kalau tidak salah. Nah, ini nih, kita penasaran apa sih hubungannya Generasi Iklim dengan hak-hak anak nih? Kenapa sih harus diadakan seperti itu? Silakan Jensen.
0: Oke, jadi aksi Generasi Iklim ini kenapa sih ini anak-anak dilibatkan dan juga apa sih kaitannya dengan anak-anak? Nah, seperti kita ketahui bersama, aksi Generasi Iklim ini adalah sebuah aksi yang berbicara tentang iklim, di mana kita mungkin kita bisa merasakan sendiri saat ini kenapa cuaca sering berubah-ubah dan juga kita merasakan dampaknya. Nah, dari situ mari kita melihat kedepannya itu apa yang akan terjadi. Pastinya akan banyak yang namanya gagal panen, yang namanya masalah-masalah. Nah, dari masalah-masalah tersebutlah bisa timbul kekerasan terhadap anak, begitu kan?
1: Oke, itu ya kaitannya ya. Oke.
0: Seperti misalkan, nah ada orang tua yang bekerja sebagai petani. Nah, mereka mengalami yang namanya gagal panen begitu. Nah, anak-anak bisa terkena dampaknya seperti karena tidak ada biaya nih, mereka harus putus sekolah begitu kan. Jadi itu sudah ini hak pendidikan mereka itu tidak terpenuhi. Di mana kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu wajar 12 tahun atau wajib belajar 12 tahun. Dan juga yang kedua, pastinya ketika orang tua itu misalkan gagal panen begitu, pasti anak-anak mendapatkan kekerasan, misalkan kopi merantau sudah di Bali, kopi merantau sudah di mana. Nah, itu merupakan salah satu eksploitasi terhadap anak begitu. Di mana anak-anak yang seharusnya menempuh pendidikan, mereka masih mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi dikarenakan karena krisis iklim itu mereka harus dipaksakan untuk bekerja begitu, Kak. Jadi itu kaitan dari aksi Generasi Iklim terhadap anak-anak begitu, Kak.
1: Berpengaruh ya pada anak-anak nantinya. Nah, ini kan ada kegiatan ya, gerakan Ekobri kalau tidak salah, Skoci atau
2: Skoci sekolah.
1: Bisa dijelaskan, banyak yang penasaran nih tentang kegiatan itu.
2: Jadi Skoci itu adalah sekolah cerdas iklim. Jadi bagaimana kegiatan dari Save the Children untuk beberapa sekolah yang dipilih itu untuk memberikan edukasi kepada beberapa perwakilan anak agar paham dan siap untuk menghadapi perubahan iklim yang ada saat ini atau yang akan terjadi ke depannya. Dan kita sudah mulai rasa dampaknya sekarang, kadang panas, kadang dingin, kemudian hujan juga yang begitu ekstrim. Itu kalau dalam Skoci dinamakan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu di mana kondisi bumi sudah tidak sama dengan dulu karena pemanasan global. Nah, pemanasan global ini terjadi karena yang disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dihasilkan dari aktivitas manusia yang secara sadar ataupun tidak sadar kita lakukan setiap hari. Contoh kayak memakai motor, padahal sebenarnya dekat sih kalau kita jalan beberapa menit sampai, tapi karena mager dan kadang ada yang gengsi karena jalan kaki. Nah, pakai motor padahal sebenarnya jaraknya dekat. Nah, itu salah satu bentuk dari kita menyumbang karbon dioksida untuk gas efek rumah kaca. Nah, hubungannya dengan anak-anak atau pemenuhan hak anak itu jadi ketika pemanasan global itu terjadi kan, tadi saya bilang ada pasti cuacanya tidak menentu ya, contoh kayak panas, dingin. Nah, itu akan berpengaruh pada kesehatan anak. Nah, gitu. Karena ada beberapa anak-anak yang dia punya imun itu tidak terlalu kuat,
1: betul.
2: Dan tidak bisa beradaptasi begitu cepatnya, karena contoh kayak beberapa jam ini ke depan ini hujan, terus ke depannya lagi dia panas kembali. Nah, itu tubuh yang baru mau beradaptasi akhirnya tidak bisa, makanya ada yang panas, pilek dan lain sebagainya. Ini betul-betul dialami dalam beberapa hari ini. Teman-teman saya juga di kelas itu banyak yang sempat sakit gara-gara tadi hujan yang tidak menentu, cuaca, kemudian cuaca yang tidak menentu. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan banjir di Sumba Barat tahun 2025 bulan Januari kemarin, itu kami kan sempat turun ke Haori untuk survei langsung kepada korban terdampak. Kami mau wawancarai orang tua dan anak. Nah, ini kita ambil bagian statement anak-anak saja. Jadi banyak anak-anak itu yang kekurangan air bersih. Terkhususnya teman-teman kita yang perempuan ketika lagi dalam masa menstruasi itu sangat memerlukan air bersih. Hanya ketika banjir air itu menjadi kotor, gitu. Jadi ketika ingin membersihkan alat kelaminnya itu bukan hanya perempuan perempuan, laki-laki juga begitu laki-laki, karena untuk mendapatkan alat kelamin yang bersih itu harus membutuhkan air juga yang bersih. Karena ketika kemudian juga banjir, pakaian dalam kita tuh lembab, itu jamur di dalam tuh alat kelamin kita akan cepat tumbuh, gitu. Karena jamur atau bakteri itu suka tempat yang lembab. Ini teman-teman saya sekalian share. Jadi kita tidak boleh tabu membicarakan hal ini. Jadi kalau tadi teman-teman rasa saya lost untuk bicara, ya karena memang kami sudah terbiasa untuk membicarakannya. Dan memang harus, karena ini adalah kita punya tubuh, bagian dari kita, dan harus kita jaga. Jadi itu beberapa hubungan. Jadi bukan kayak hanya gagal panen tadi yang Kak Jansen bilang, itu juga berdampak pada kekerasan anak, tetapi seluruh aspek yang tadi 10 hak anak itu akan sangat
1: berpengaruh itu.
2: Karena dari tadi itu kegiatan kecil yang kita lakukan, contoh kalau masyarakat Sumba suka bakar sampah juga ya, nah itu juga salah satu berdampak. Yang berdampak. Jadi sekecil apapun tindakannya kita, ketika kita tidak pikir konsekuensinya, itu akan sangat berdampak pada
1: untuk anak ya, makanya kita harus jadi masyarakat yang peduli lingkungan nih pendengar nih di Sumba Barat untuk melindungi anak-anak kita di masa yang akan datang pastinya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, membangun Sumba Barat yang ramah anak. Nah, menurut kalian berdua, saat ini apa sih hal yang paling mendesak yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan Sumba Barat yang ramah anak nih? Jansen dulu.
0: Oke, Kak, jadi hal mendesak saat ini untuk mencapai kabupaten yang layak anak begitu, di mana ini untuk mencapai kabupaten layak anak itu, sebuah kabupaten harus membentuk forum anak desa pada setiap desa begitu, Kak. Dan juga itu pastinya banyak tantangan, di mana kita harus membangun kepercayaan orang tua, kita harus menjelaskan kepada perangkat desa bahwa ini penting loh bagi anak-anak, supaya mereka tidak menganggap oh ini hal sepele, hal begini-begini. Tetapi sebelum kita ini membentuk forum anak desa, kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu kepada perangkat desa. Dan pastinya kami membutuhkan Dinas P5A dan juga Stimula Institut Mitra Save the Children begitu, Kak. Dan juga hal yang paling mendesak untuk mencapai kabupaten layak anak bukan hanya sekedar membangun forum anak desa, tetapi juga bagaimana kita meminimalisir kekerasan terhadap anak. Memang untuk hilang sama sekali itu mustahil, tetapi bagaimana caranya kita untuk kita berproses sedikit demi sedikit pasti berhasil begitu, untuk kita menjadikan Kabupaten Sumba Barat ini sebagai kabupaten layak anak, yaitu dengan cara meminimalisir kekerasan terhadap anak begitu. Jadi kayak banyak nih orang tua yang masih menormalisasikan kayak didikan VOC begitu. Nah, itu saya sering lewat sekali di FYP, di TikTok dan juga di IG begitu. Memang dulu bapak mama memang mendapatkan didikan seperti itu, tetapi saat ini sekarang zaman sudah berbeda. Tetapi bagaimana caranya kita itu untuk tetap lembut dan juga tetap tegas. Jadi mari kita bedakan antara kasar dan juga tegas kepada anak-anak, dimana supaya kita semua dapat ini melihat generasi-generasi emas ke depannya begitu, Kak. Jadi ketika anak-anak sudah mendapatkan kekerasan dari kecil, percaya saja ke depannya itu mereka pasti menyimpan yang namanya trauma begitu. Jadi yang paling mendesak saat ini, mari kita lihat di lingkungan sekitar kita, mari kita sadar dalam diri kita sendiri untuk bagaimana caranya kita untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak begitu.
1: Nah, saya penasaran Ella dan Jensen, kalian pernah merasakan kekerasan tidak? Atau pendidikan di orang tua ketika kalian menjadi from anak daerah, pasti kan kalian harus kasih sama bapak, ini ternyata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, tantangannya kalian sebagai itu apa sih sebenarnya? Ella dulu ya, Ella dulu, silakan.
2: Oke, kalau tantangannya ya kadang orang tua, karena tadi kita sudah tahu bahwa parenting VOC ya, itu sudah terbiasa dan terbawa dan melekat dengan orang tua kita. Yeah. Nah, untuk kami tidak bisa merubah hal tersebut, tapi kami berusaha untuk mengingatkan gitu. Yeah. Jadi contoh kayak adik di rumah kena pukul, kadang kena marah karena melakukan sesuatu, kita mengingatkan bahwa mama tidak boleh terlalu begitu, karena itu berdampak begitu.
1: Walaupun itu sebenarnya bentuk sayang dari orang tua.
2: Jadi
1: kita
2: perlu diingat juga bahwa ketika orang tua itu memberikan sikap tegasnya, itu semata-mata untuk kebaikan anak. Jadi itu juga yang kami rasakan juga dulu. Tapi kami menganggap itu adalah sebuah pelajaran. Begitu. Jadi kami ketika mendapatkan suatu penegasan dari orang tua, contohnya kayak kalau dulu kita bisa bilang kekerasan, tapi itu yang membentuk kita saat ini. Gitu. Okay. Jadi orang tua itu, sesuatu yang orang tua lakukan itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu, walaupun terkadang dalam prosesnya itu menyakitkan. Yeah. Tapi kita akan bisa rasakan dampaknya itu kedepannya. Tidak rasakan hari ini, tetapi kedepannya bagaimana? Oh, ternyata ketika sama bapak mama ajar saya cuci piring, saya kuliah, saya bisa cuci piring sendiri, cuci pakaian sendiri, masak sendiri. Jadi uang itu bisa hemat, tidak tiap hari tiap minggu pilondri. Akhirnya kita punya kebiasaan yang akan membantu diri kita sendiri. Karena tadi Kak Jensen bilang bahwa ketika ada problem atau masalah, usahakan kita bisa bantu kita pun diri.
1: Tapi memang karena sekarang sudah ada hak anak ya, jadi dikurangi atau kita membantu ke seorang tua. Kalau Jensen bagaimana tantangannya di rumah?
0: Oke, jadi pertama nih Kak, adalah anak yang introvert parah.
1: Kelihatan jadi, sih.
0: Jadi untuk keluar rumah untuk sekedar bermain dengan teman-teman itu kayak buat apa ya, kayak
1: iya kan?
0: Kayak mending tinggal di rumah saja begitu.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi ketika bergabung bersama forum anak, nah saya sadar ternyata untuk kita tuh manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita juga pasti membutuhkan orang lain. Nah, dari situ saya pun berusaha untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, ketika saya pulang dari lokal latih anak itu, saya omong di bapak mamanya saya bahwa oh, jadi selama ini nih bapak dan mama tuh tanpa mungkin tidak sadar itu sering melakukan kekerasan begitu. Namun di pikirannya saya itu masih itu merupakan tanda sayang seperti yang Elo sampaikan begitu. Tetapi tidak semua anak itu berpikir seperti itu.
1: Itulah yang beda.
0: Pasti setiap anak itu memiliki problem ataupun masalah keluarganya berbeda-beda. Mungkin yang kita rasakan, yang orang lakukan kepada kita tuh ya standar-standar saja. Tetapi kita tidak tahu orang-orang tua di luar sana itu mereka mendidik anaknya seperti apa begitu kak. Mungkin yang kita rasakan mungkin kayak marah untuk belajar, marah untuk kerja di rumah begitu. Nah, itu merupakan hal yang standar dan juga wajib sebenarnya orang tua berikan kepada anak. Mengingatkan. Tetapi ada yang dimaksud dengan ini apa, parenting VOC itu kayak memaksa anak-anak untuk berjualan di pasar.
1: Itu bedanya.
0: Dan untuk, apalagi kalau zaman-zaman tanam padi kita orang Sumba itu terkadang orang tua bilang begini di anak-anak, usah supi sekolah, mars ikut bapak dan mama pisawa begitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan, yaitu eksploitasi memaksa anak untuk bekerja yang seharusnya anak itu belajar di sekolah begitu. Okay, kak. Jadi memang semua didikan itu baik, merupakan baik kepada anak-anak yang orang tua berikan kepada kita. Tetapi mari juga sama mengajak bapak mama di rumah itu untuk kita memilah begitu. Apakah ini anak-anak ini mereka bisa mengikuti ataukah tidak begitu. Okay. Jadi ini bukan anak-anak saja menyesuaikan orang tua, tetapi orang tua juga harus menyesuaikan dengan zaman anak-anak saat ini supaya sinkron begitu kak, supaya sejalan begitu.
1: Oke, luar biasa itu ya. Itu bedanya mereka sekarang sudah menjadi anak forum anak daerah nih, menyuarakan hak-hak anak. Ada pertanyaan nih, kak, peran forum anak daerah dalam bidang pendidikan, karena banyak anak yang belum bisa membaca dan menulis. Apakah itu hanya menjadi tugas Save the Children atau organisasi terkait saja, atau apa aksi nyata yang dilakukan forum anak daerah? Mungkin ini berhubungan dengan literasi ya. Seperti apa sih? Ada tidak hubungannya atau memang hanya menyuarakan hak anak? Silakan.
2: Kalau kami FAD tadi memang juga menyuarakan, tapi kami tidak diam ketika teman-teman kami itu kayak tidak bisa menulis, membaca kayak begitu. Kami yang seperti tadi, dinas itu kadang kumpulkan kami untuk membahas isu tentang itu, dan kita berdiskusi bagaimana sih solusi yang akan kita berikan. Jadi contoh kayak mengaktifkan pojok baca, kemudian kita juga upgrade perpustakaan kita, kemudian sudah ada juga perpustakaan daerah. Jadi mari kita anak-anak juga bukan hanya tunggu dari pemerintah ataupun dari kami FAD, tetapi dalam diri sudah tanamkan saya juga harus bisa. Kenapa dia bisa, Satir bisa, begitu. Karena kalau mau dilihat, kita tuh sama-sama makan nasi, sama-sama dapat materi yang sama, tapi di sini kita menegaskan bahwa kita harus punya rasa dalam diri untuk ingin tahu lebih, gitu. Karena kami juga yang ada di sini ini karena rasa ingin tahu lebih, makanya kami bisa sampai di sini, gitu. Jadi untuk teman-teman yang bisa belum bisa membaca, menulis, literasinya masih kurang, itu kami berharap juga pemerintah, pemerintah ada programnya, sekolah-sekolah juga ada. Contohnya di SMP saya dulu itu ada les tambahan khusus bagi anak-anak yang kurang, kurang di numerik, kemudian literasi itu diberikan. Jadi tetap ada, hanya sekarang itu bagaimana dari si anak mau mau atau tidak, begitu, untuk dibentuk.
1: Oke, berarti memang berperan juga di semua sisi. Semoga menjawab ya pendengar ya pertanyaannya. Nah ini kan ketua nih Jansen nih sebagai ketua FAD, peran anak kan sebagai pelopor dan pelapor tuh sangat penting. Bagaimana sih FAD mengembangkan kapasitas anggota-anggotanya selama ini? Apakah ada pelatihan atau apa sih yang dilakukan FAD untuk mengembangkan pribadi ya dalam FAD sendiri? Silakan.
0: Oke kak, jadi untuk setiap tahun nih FAD kan berganti pengurusnya begitu. Jadi setiap tahun itu dilakukan pelatihan. Jadi ini dinas dan juga mitra LSM itu mereka tidak bosan-bosan untuk memberikan pelatihan kepada kami anak-anak. Nah tujuannya itu baik supaya kita dapat meningkatkan kapasitas dirinya kita, begitu. Jadi sebelum kita ini turun ke desa-desa dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman, kita juga harus diberikan edukasi dan juga pelatihan supaya apa yang kita sampaikan itu dapat berdampak baik kepada teman-teman yang kita akan berikan edukasi, begitu kak. Jadi ini, nah itu untuk kapasitas anak-anak itu kami diberikan pelatihan, dan juga kami itu ada yang namanya rapat evaluasi, begitu. Jadi rapat evaluasi kami Forum Anak Kabupaten Sumba Barat nih kayak kami lakukan pagi hari. Mungkin di telinganya teman-teman gitu pagi
1: kok
0: hari
1: aneh, iya
0: kok aneh gitu di pagi hari. Jadi kami melakukannya itu kami melakukan jogging pagi gitu kak. Jadi bersama dengan pembina dan juga teman-teman Forum Anak, kami melakukan jogging pagi kayak ya jalan-jalan sekitaran kota Waikabubak begitu, sambil curhat-curhat, mungkin ada melihat kekerasan di mana, berbicara tentang sekolah begitu, dan nanti kami berkumpul di satu titik untuk membicarakan ini. Nah kita sudah berjalan selama satu tahun ini, apa yang evaluasi, menjadi evaluasi kita, dan juga kedepannya apa yang harus kita ubah, begitu kan. Nah dari situ kita saling berbagi, kita saling mengkritik dan memberikan saran, sehingga kita sama-sama berkembang dan juga meningkatkan kapasitas diri kita Forum Anak Daerah, gitu.
1: Berarti memang sudah dilatih dulu baru kita sosialisasi ke anak-anak. Nah sampai saat ini prestasi dan pencapaian FAD yang membanggakan apa sih, boleh diceritakan tidak?
0: Jadi ini ya sangat-sangat membanggakan sebenarnya buat Kabupaten Sumba Barat, di mana Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah ini forum anak pertama yang aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu kan. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri kami sendiri, bahwa ternyata yang kami lakukan selama ini tidak sia-sia, dan itu sangat mungkin memotivasi untuk teman-teman di kabupaten lain, begitu. Oh iya, kita juga harus bisa sama seperti mereka, begitu kak. Dan juga yang kedua itu, ini Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten pertama yang melaksanakan musrenbang anak tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten, begitu kak.
1: Pertama semua ya.
0: Iya kak.
1: Luar biasa, luar biasa.
0: Namun itu semua tidak terlepas dari kerjasama bersama dengan dinas dan juga pemangku-pemangku kebijakan begitu. Dan juga tidak lupa kepada kakak-kakak dari Stimula Institut Mitra Sevil Children yang sudah bersedia selalu untuk memfasilitasi kami sehingga kedepannya itu kami semakin baik juga, karena kami sadar juga kami masih banyak kekurangan begitu kak. Dan juga Forum Anak dari Kabupaten Sumba Barat itu semakin dipandang di provinsi dan juga di kancah nasional. Di mana pada tahun 2023 itu dari Kabupaten Sumba Barat dikirim perwakilan 2 orang untuk mengikuti pertemuan Forum Anak Nasional dan juga puncak Hari Anak Nasional tahun 2023 di Semarang, Jawa Tengah gitu kan. Jadi itu biasa. Pencapaian yang sangat membanggakan dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat.
1: Wih, kan? Semoga semakin sukses ya setelah ini. Nah, Eloy, berapa orang nih sekarang anak FAD nih? Boleh diceritakan, disapa dulu. Mungkin mereka lagi menonton, sudah dibagikan ke grup tidak?
3: Sudah, Kak.
1: Silakan, Eloy.
2: Oke, jadi jumlahnya 19.
1: Oh, iya, 19. Ada divisi-divisinya?
2: Iya, ada divisi. Ada kesehatan, kemudian dokumentasi, pendidikan, kemudian ada perlindungan anak, perlindungan khusus anak, begitu. Jadi ada beberapa divisi dan di situ kita juga berbagi peran, bagaimana kita melihat masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sumba Barat setelah diskusi itu. Jadi lokalati kami setelah musrembang itu kami membawa isu-isu itu dan kami bagi per klaster atau per divisinya kami. Jadi contoh kalau pendidikan, problemnya apa, kemudian kesehatan problemnya apa, kemudian setelah itu kami buat RTL, rencana tindak lanjut, dan kami ajukan kepada pemerintah. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan musrembang anak tingkat kecamatan itu aspirasinya kami bawa ke kabupaten, kami susun sebaik mungkin, kemudian kami diskusi dengan pemerintah dan kami menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di desa, kecamatan, kemudian di Kabupaten Sumba Barat.
1: Gitu. Nah, banyak yang tanya nih, bagaimana sih kak kita mau gabung ke FAD nanti, karena mereka kayak, aduh, kayaknya harus masuk nih karena sudah banyak kegiatan. Boleh di-spill tidak?
0: Jadi untuk bergabung ke Forum Anak Daerah itu yang pertama wajib follow Instagram Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat, karena segala bentuk informasi itu akan kami upload di akun Instagram tersebut. Jadi biasanya kami melakukan seleksi untuk regenerasi itu pada bulan Februari atau Maret begitu. Jadi dicatat ya teman-teman, bulan Februari atau Maret.
1: Itu seperti apa? Kita daftar atau bagaimana?
0: Ya nanti didaftar kak. Jadi semua anak-anak di Kabupaten Sumba Barat itu bebas untuk mendaftar. Kami tidak batasi. Jadi kami kayak ya untuk anak-anak di kota saja, untuk anak-anak di sekitar kota, tapi untuk semua anak-anak di Kabupaten Sumba Barat. Nah di situ ada beberapa seleksi yang akan kami berikan, seperti seleksi wawancara, pengetahuan dasar tentang hak dasar anak dan juga kekerasan terhadap anak, dan juga nanti kami meminta untuk membuat sebuah esai tentang ini pandangan mereka itu tentang hak-hak anak di Kabupaten Sumba Barat gitu.
1: Umurnya?
0: Umurnya itu dari 13 tahun sampai dengan ini 17 tahun begitu kak.
1: Berarti wajib follow ya Instagram karena informasi semuanya di situ.
0: Betul kak.
1: Baik, mendengar ini sangat seru sebenarnya berbicara dengan kedua anak hebat Sumba Barat ini, tapi memang waktu sudah mengharuskan kita menutup Musik Indonesia. Saya mau tanya ke kalian masing-masing ya, apa harapan kalian atau pesan kalian untuk anak-anak pastinya, untuk pemerintah, untuk orang dewasa, bagaimana kita menjaga hak-hak anak kedepannya. Silakan. Dan harapan kalian kedepannya untuk FAD. Dari Eloy dulu ya, silakan.
2: Jadi harapan kami untuk teman-teman semua dan pesan kami, teruslah jadi versi terbaik dari dirinya engkau sendiri begitu. Jadi kita berusaha untuk mengenali diri kita dan membuat diri kita itu supaya bersinar gitu. Jadi supaya banyak orang tahu, oh ternyata dia ahlinya di sini, dia begini. Setelah itu kita juga harus bisa peka terhadap lingkungan, karena segala bentuk kekerasan itu bisa saja terjadi di dekatnya kita, hanya kita yang kurang paham dan kurang peka gitu. Jadi sebagai bapak mama, masyarakat, kita harus bisa peka dengan apa yang terjadi di lingkungan, jangan acuh tak acuh gitu. Karena bilang itu tugasnya pemerintah, itu tugasnya si A, si B, tidak. Itu tugasnya kita semua. Karena apa? Kami anak-anak itu adalah tongkat atau pemegang tongkat estafet berikutnya dari bapak mama semua begitu. Jadi pesannya supaya selalu jaga kami, berikan ruang kami yang nyaman, kemudian tempat belajar kami juga yang nyaman, kemudian selalu libatkan kami dalam setiap pengambilan keputusan apapun, karena sekali lagi kami yang akan meneruskan tongkat estafet ke depannya. Kemudian harapannya untuk teman-teman FAD, kita selalu bekerja sama, kemudian kita kembangkan program-program yang menarik nanti di tahun depan. Kemudian kita akan coba forum anak daerah Kabupaten Sumba Barat Goes to School. Kita akan coba bagikan informasi yang ada di kita supaya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Jadi informasi kayak begini untuk membuat anak-anak paham bahwa anak juga punya hak loh begitu. Jadi kita harus bisa memberikan.
3: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 dan saya Naomi bertugas di sore hari ini. Mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekali lagi saya Naomi bertugas, mohon pamit dan undur diri.
4: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didong Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

always be there for

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau?
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar. Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo suantar sampai di pasar.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Ya, mendengar jangan lewatkan nanti di pukul 20 Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. After this nanti ada mimbar agama yang kami akan hadirkan untuk Anda, agama Kristen, dan nanti dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bersama komunitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sukandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik, Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Palaku. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor pertama.
6: Ya, saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut

0: tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
4: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
3: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter

0: 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, Jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju Asrama Haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
1: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
0: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
2: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Lam-Lam.
0: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar di Kupang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen maksud kami dengan topik Tuhan masih mendengar walau dari titik terendah sekalipun. Ia akan disampaikan penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Karel Mone. Selamat mendengarkan dan Tuhan.

Shalom, selamat malam pendengar terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Karel Mone, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT dalam acara Renungan Malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami menerima kebenaran-Mu dengan kerendahan hati dan sukacita. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberi pengertian yang benar, dan menolong kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tegurlah kami, kuatkanlah kami, dan pulihkanlah kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih dimanapun berada, bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini terambil dari Yunus 2 ayat 1-10. Sekali lagi, Yunus 2 ayat 1-10, demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepada-Mu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepada-Mu. Apa yang kunasarkan, akan kubayarkan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Baik pendengar terkasih dimanapun berada, tema malam hari ini yang kita renungkan adalah Tuhan masih mendengar dari titik terendah sekalipun. Saudara-saudara, ada orang yang biasa berdoa di gereja, ada orang yang biasa berdoa di rumah. Tetapi Yunus berdoa dari tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dari dalam perut ikan. Sebuah tempat yang mustahil. Bau, menyesakkan, gelap, sempit, dan tempat yang menakutkan. Dan justru di sanalah doa Yunus naik kepada Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada kita satu hal penting. Tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk mendengar doa kita. Mungkin hari ini ada yang merasa hidupnya seperti berada dalam perut ikan. Terjepit oleh masalah ekonomi, rumah tangga yang penuh konflik, atau pelayanan yang terasa berat, dan mungkin tubuh yang terserang penyakit.
hati yang kecewa, dan doa yang terasa tidak dijawab. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan masih mendengar kita. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari kisah Nabi Yunus hari ini. Yang pertama, Tuhan kadang mengizinkan badai untuk mengembalikan kita. Saudara, Yunus pasal 2 tidak bisa dilepaskan dari pasal 1. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tetapi Yunus justru pergi ke Tarsis. Dia lari dari kehendak Tuhan. Seringkali manusia ingin Tuhan mengikuti maunya manusia, bukan manusia mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu, Tuhan mengizinkan badai datang. Dan mari kita perhatikan baik-baik. Badai itu bukan untuk membinasakan Yunus, tetapi untuk menyadarkan Yunus. Terkadang, Tuhan mengizinkan hidup kita diguncang supaya kita kembali kepadanya. Ada yang baru sungguh-sungguh berdoa ketika sakit. Ada yang baru mencari Tuhan ketika usaha runtuh. Ada yang baru sadar pentingnya keluarga ketika kehilangan. Dan badai seringkali menjadi pengeras suara Tuhan bagi hati yang mulai jauh. Tetapi kabar baiknya adalah, sekalipun Yunus lari, Tuhan tidak berhenti mengajar Yunus. Tuhan lebih setia daripada manusia. Poin kedua adalah, di dasar kehancuran, Yunus mulai berdoa. Saudara-saudara, ayat 1 berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Menarik sekali. Di kapal, Yunus tidur. Saat badai datang, Yunus diam. Tetapi di perut ikan, Yunus mulai berdoa. Kadang Tuhan harus membawa manusia ke titik paling rendah, supaya manusia mau memandang ke atas. Saudara, penderitaan seringkali menghasilkan doa yang paling jujur. Saat semuanya baik-baik saja, orang mudah lupa kepada Tuhan. Tetapi, ketika air mata jatuh, manusia mulai mencari wajah Tuhan. Dan Yunus berkata, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Perhatikan baik-baik, di sini Yunus tidak berkata, Tuhan mengabaikan aku. Tapi ia berkata, Tuhan menjawab aku. Artinya, sekalipun Yunus salah, Tuhan tetap membuka telinganya. Mungkin hari ini, pendengar setia ada yang berkata, apakah Tuhan masih mau mendengar saya? Saya sudah terlalu jauh. Tapi firman Tuhan berkata, ya, saya masih mendengar kamu. Selama seseorang mau kembali kepada Tuhan, selalu ada kesempatan pemulihan. Saudara, poin ketiga adalah Tuhan bisa mengubah penjara menjadi tempat pertobatan. Perut ikan sebenarnya tempat hukuman.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Mm-mm. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan.

0: Diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
1: Namo Buddhaya.
0: Berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
2: Wei Dideng Tian.
0: Salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
3: Om Swastiastu.
0: Berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik. Good night.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Di pagi hari ini pendengar, pendengar dihibur dengan musik religi Katolik. Dan tepat di pukul 5.15 pendengar akan ada Mutiara Pagi dengan tema Roh Kebenaran yang mengajarkan kita untuk bertekun. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Katolik.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Ya, FM 96,9 MHz RRI Station Produksi Sumba. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini pendengar akan ada Mutiara Pagi Agama Katolik yang dibawakan oleh penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat dengan Bapak Ricardus Adrianus Gae Esfil dengan tema Mutiara Pagi kita di hari ini, Roh Kebenaran yang mengajarkan kita untuk bertekun. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Roh Kebenaran yang mengajar kita untuk bertahan. Yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Raja yang kekal, Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Rahim. Keagunganmu luhur mengatasi langit, mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagimu, membungkam

Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita melihat orang-orang yang menderita? Bagaimana perasaan dan tanggapan kita ketika menyaksikan orang yang menderita? Penderitaan membuat kita merasa sedih. Penderitaan adalah pengalaman ketidaknyamanan, rasa sakit atau kesusahan fisik maupun mental yang berkaitan dengan persepsi ancaman terhadap individu. Ini adalah kondisi hidup yang tidak menyenangkan, seperti penyakit, kekurangan atau tekanan yang sering dipandang sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia, baik akibat konsekuensi tindakan, ujian keimanan, maupun sarana pembentukan karakter. Penderitaan membangkitkan belas kasih dan kebaikan. Ketika kita melihat orang-orang yang menderita, akan timbul belas kasih yang pada akhirnya bermuara kepada kebaikan. Hanya melalui kasih dan kebaikan, penderitaan itu akan berakhir. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini berisikan nasihat Yesus kepada para muridnya. Dalam amanat perpisahan ini, Yesus menasihati para muridnya untuk bertekun dalam menghadapi penderitaan. Para murid akan mengalami penderitaan karena mewartakan Yesus yang bangkit. Ada dua bagian besar dari bacaan Injil hari ini yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, sang penghibur, yaitu roh kebenaran, akan bersaksi tentang Yesus. Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang dirinya. Siapakah roh kebenaran itu? Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu ialah sang penghibur yang keluar dari Bapa. Janji Yesus untuk mengutus sang penghibur sebenarnya merupakan bentuk penyertaan Yesus kepada para muridnya. Yesus berpesan bahwa ia tidak akan meninggalkan para muridnya sendirian seperti anak yatim piatu. Penghibur yang dijanjikan Yesus ialah Roh Kudus. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Kebenaran berasal dari kata dasar benar. Dalam prinsip metafisika, kebenaran itu bersifat mutlak, abadi, dan mendasar. Kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Jika sesuatu itu benar, maka sesuatu itu ada dan dapat dipikirkan. Kata utama dalam bahasa Yunani untuk kebenaran di dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah aletheia,
yang merujuk pada kenyataan.

0: fakta, tulus, dan kejujuran. Kata ini sering digunakan untuk kebenaran spiritual dan Injil. Kata lain ialah dikaiosune, yang berarti kebenaran karakter atau keadilan. Dalam konteks Injil Yohanes, kebenaran berarti berada di dalam Yesus Kristus, kebenaran yang bersumber dari pribadi Allah itu sendiri, sehingga perkataan dan karya-karya Yesus berasal dari Allah. Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus mengemban tugas untuk menyatakan keadilan dan kebenaran Yesus. Selain menegaskan tugas roh kebenaran, Yesus juga mengatakan kepada para rasul untuk bersaksi tentang Yesus. Para rasul yang telah dipilih Yesus sebenarnya dipersiapkan untuk mewartakan Injil kepada dunia. Para rasul harus mewartakan tentang Yesus karena mereka telah ada dan hidup bersama dengan Yesus. Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus ini akan membantu para rasul untuk mewartakan kebenaran sejati yang berasal dari Allah. Kebenaran akan Yesus sebagai Putra Allah yang bangkit dari alam maut, dan juga kebenaran bahwa Allah menghendaki agar semua manusia memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Tugas untuk mewartakan kebenaran ini kemudian diwariskan kepada kita dan menjadi tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Kedua, bertekun dalam penderitaan sebagai murid Kristus. Tugas untuk mewartakan kebenaran bukanlah tugas tanpa konsekuensi yang besar. Biasanya, orang yang berusaha mewartakan dan mempertahankan kebenaran akan mendapatkan banyak musuh dan tekanan. Para rasul akan mengalami penganiayaan dan penolakan karena mewartakan kebenaran. Bahkan, Yesus mengatakan bahwa orang-orang lain akan berpendapat bahwa membunuh para murid Yesus merupakan suatu tindakan baik di hadapan Allah. Penegasan Yesus kepada para muridnya untuk bertekun juga dialamatkan kepada kita. Kita hendaknya bertekun dalam penderitaan sebagai murid Kristus. Penderitaan yang kita alami sebagai murid Yesus Kristus merupakan konsekuensi logis dari tugas kita untuk mewartakan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan bahwa orang yang bersaksi tentang kebenaran seringkali mendapatkan intimidasi dan tekanan. Pada hakikatnya, tekanan dan intimidasi sebenarnya berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mewartakan kebenaran berarti mewartakan Allah kepada dunia. Dalam penderitaan itu, kita hendaknya tetap setia. Penderitaan yang kita alami merupakan kesempatan bagi kita untuk mempersatukannya dengan penderitaan Yesus di salib. Kita berpartisipasi dalam penderitaan Yesus untuk menyelamatkan dunia. Emas menjadi murni jika dimasukkan dan ditempa di dalam api. Kesejatian kita sebagai murid Yesus ditempa di dalam api penderitaan yang kita alami sebagai konsekuensi mewartakan kebenaran. Jika kita konsekuen dan bertahan, maka kita akan mendapatkan mahkota kebahagiaan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang percaya. Namun, jika kita tidak bertahan dalam penderitaan itu, maka kita gagal menjadi murid Kristus yang sejati. Mari kita senantiasa bertekun di dalam penderitaan sebagai murid Kristus. Kita mohon kekuatan dari roh kebenaran agar kita dituntun kepada kebenaran itu sendiri. Amin.
1: Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Ya. Bagaimana roh kebenaran membantu kita tetap bertekun dalam iman ketika menghadapi kesulitan atau cobaan hidup?
0: Ya, baik. Roh kebenaran itu akan membantu kita ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan, terutama dalam tugas kita sebagai murid Kristus untuk mewartakan kebenaran itu sendiri. Bagaimana cara kerja roh kebenaran itu? Roh kebenaran atau roh kudus itu membuat kita untuk tetap setia. Kalau kita menjadi murid Kristus yang setia, maka kita akan tetap bertahan walaupun datang banyak ancaman, datang banyak cobaan. Kita belajar dari para rasul atau jemaat perdana yang selalu setia. Ketika kita membaca di Kisah Para Rasul, para murid itu senantiasa mendapatkan ancaman, bahkan ditangkap dan dihadapkan kepada mahkamah agama pada saat itu, karena mereka mewartakan kebenaran tentang Yesus. Bahkan mereka dilarang untuk tetap mewartakan, dilarang untuk mewartakan kebenaran itu. Tetapi apa jawab mereka? Mereka mengatakan lebih baik setia kepada Allah. Artinya bahwa Roh Kudus yang telah turun ke atas para rasul itu tidak saja memberikan keberanian kepada para rasul untuk bersaksi tentang Yesus, tetapi mengajarkan kepada mereka untuk tetap setia. Sama seperti Allah itu selalu setia kepada kita, setia mendampingi perjalanan hidup kita, maka Roh Kudus pun akan memberikan kesetiaan itu kepada kita, sehingga kita senantiasa bertahan ketika menghadapi berbagai macam cobaan saat mewartakan kebenaran itu sendiri.
1: Baik, yang untuk pertanyaan kedua dengan untuk sekelompok kiri dengan ditutup dengan doa, Pak. Mengapa sikap bertekun penting bagi orang yang beriman yang ingin hidup sesuai dengan ajaran roh kebenaran?
0: Ya, sikap bertekun itu penting dalam kehidupan iman ya. Dalam tradisi gereja Katolik itu ada orang-orang kudus yang digolongkan sebagai para martir. Mereka disebut martir karena mereka setia mempertahankan iman mereka akan Yesus Kristus. Ketika diperhadapkan pada kenyataan bahwa mereka akan dihukum atau bahkan dibunuh kalau mereka tetap setia kepada Yesus, mereka tetap mempertahankan iman itu. Artinya bertekun dan setia ini menjadi salah satu dasar hidup iman kita. Kalau kita tidak bertekun dan kita tidak setia, maka kita akan jatuh dalam godaan setan dan pada akhirnya meninggalkan iman kita. Para martir dalam gereja Katolik itu menjadi salah satu contoh yang baik bagaimana kita harus setia mempertahankan iman kita walaupun pada akhirnya kita harus mengorbankan hidup kita demi tujuan yang kita yakini lebih tinggi. Yesus menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang setia itu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kalau memang kita setia dalam bertekun, apalagi kita bertekun menghadapi penderitaan kita sebagai murid Kristus, maka Allah itu akan setia kepada kita dan pasti akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan kesetiaan yang kita tunjukkan itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah memilih dan mengangkat kami menjadi anggota gereja. Dengan demikian kami menjadi murid-murid putramu yang sejati. Mampukanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam mewartakan kebenaran. Semoga tugas pewartaan kebenaran ini selalu kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bantulah kami agar kami tetap setia walaupun datang cobaan yang menjadi konsekuensi bagi kami, karena kami selalu mewartakan kebenaran. Jadikanlah kami murid-murid yang setia. Semua doa ini kami sampaikan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Ya, FM 96,9 MHz, baik pendengar, berakhir sudah mutiara pagi kita di pagi hari ini dengan tema Roh Kebenaran yang mengajarkan kita untuk bertekun, yang dibawakan oleh Pak Ricardus Adrianus Gaesville. Dan terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Dan pendengar, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Katolik.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Launching untuk adanya cyber sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain.
2: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Senin 11 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Cyber Sehat NTT. Pemkop Kota Kupang, Pengurus Hari Besar Islam menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day depan Rumah Jabatan Gubernur NTT Sabtu pagi 9 Mei 2026. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
2: Kita melaunching untuk adanya cyber bersehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain, dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar marka NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
3: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti, ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
1: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya penyebaran hoax, judi online, pinjaman online ilegal, hingga paparan narkoba digital yang berdampak pada kesehatan mental masyarakat mendorong pemerintah Provinsi NTT meluncurkan Satgas Cyber Sehat NTT. Kepala Dinas Kominfo NTT Adi E. Mandala mengatakan Cyber Sehat NTT merupakan gerakan pertama di Indonesia di tingkat daerah yang fokus mengenal hoax dan dampak negatif media digital. Menurutnya, pemerintah menghadirkan platform khusus untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpapar konten negatif yang dapat memicu gangguan psikologis dan kesehatan mental. Dalam platform tersebut, disiapkan 4 kanal pengaduan aktif selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, guru dinas sosial, dinas pendidikan, BNN, hingga rumah sakit jiwa.
3: Platform yang disebut Cyber Sehat NTT itu dalam rangka untuk coba mengedukasi publik agar tidak gampang terpapar atau kecanduan oleh konten-konten negatif yang berdampak pada halusinasi, berdampak pada kesehatan mental masyarakat, kondisi psikologis dan lain sebagainya.
0: Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni meminta peran aktif keluarga, terutama orang tua, dalam mengontrol kebiasaan bermain gadget anak-anak. Ia menegaskan pentingnya edukasi literasi digital yang aman dan bermanfaat bagi generasi muda. Selain itu, ruang digital di NTT perlu diisi dengan konten positif, edukatif, dan inspiratif. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam atau PHBI Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge.
4: Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
5: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide, gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
4: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
6: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
4: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Andus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
7: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
4: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan Vence Sakarias.
8: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
9: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kembali kita tuh bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 51 itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih mampu di berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
8: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Michaelis Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
9: Terutama, kita tadi bicara soal ekonomi kerakyatan, pemberian UMKM melalui KUR. Saya pikir ini akan menjadi program yang penting ke depan, bagaimana nanti kita bisa bersinergi agar betul-betul peran yang luar biasa dari OJK ini itu betul-betul digunakan dengan maksimal agar betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan.
8: Untuk itu, Melki Lakalena berharap semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR.
0: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rotendao memastikan kondisi debit air untuk kebutuhan masyarakat hingga bulan Mei 2026 masih dalam kondisi aman. Meski memasuki musim kemarau, PDAM menyebut pasokan air bersih diperkirakan tetap stabil hingga akhir tahun. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
10: Demikian disampaikan Direktur PDAM Tirta Dharma Rotendao Gustapola ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya akhir pekan kemarin, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sumber mata air di wilayah Rotendao dalam 2 minggu terakhir. Dari hasil pemantauan tersebut, debit air dinilai masih berada pada kondisi yang baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama.
11: Kalau dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, justru ini posisi bulan Mei saja dia debitnya masih di atas. Nah, jadi ya kita berdoa berharap walaupun nanti sampai pada musim kemarau dia akan tetap stabil. Kalau dia turun juga turun sedikit, kita yakin bahwa dia akan bisa suplai air sampai dengan akhir tahun ini dengan baik.
10: Menurut Gustaf, kondisi tersebut memberi optimisme bahwa pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat berjalan normal selama musim kemarau. Meski demikian, pihak PDAM tetap melakukan langkah antisipasi guna menghadapi kemungkinan terjadinya kemarau panjang yang dapat mempengaruhi debit air di sejumlah sumber. PDAM Tirta Dharma juga mulai memetakan sejumlah alternatif sumber air termasuk mata air tambahan dan sumur bor yang berpotensi dihubungkan ke jaringan distribusi air bersih milik PDAM. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air pada musim kemarau.
11: Kalau kemudian kalau terjadi kemarau panjang lalu debitnya turun, kita coba cari alternatif mata air lain maupun sumur-sumur bor yang ada di Rote yang bisa kita connect dengan jaringan kita untuk kita antisipasi musim kemarau ini.
10: Direktur PDAM Tirta Dharma berharap kondisi cuaca tetap mendukung sehingga pasokan air bersih di Kabupaten Rotendao dapat terus terjaga dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Berikut laporan Andri Iskandar.
12: Wakil Bupati Kupang Aurum Toto Iki menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Aurum mengatakan, kehadiran mahasiswa KKN di tengah masyarakat menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
13: Bagaimana kita belajar untuk membaur dengan mereka sehingga mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ini hal-hal kunci yang mungkin bisa kita belajar bersama nanti satu sama lain antar mahasiswa nanti saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan bila mana ke depan menghadapi situasi-situasi yang mungkin cukup sulit, tentu adik-adik mahasiswa tidak jalan sendiri.
12: Wakil Bupati Kupang juga berharap kegiatan KKN selama 40 hari tersebut dapat memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga dan komunitas di Desa Noel Baki. Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Florentianus Tat, menjelaskan sebanyak 93 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan KKN tahun 2026.
14: Luar biasa respon dari pemerintah Kabupaten Kupang terhadap upaya-upaya kesehatan yang mana anak-anak mahasiswa ini akan mendampingi keluarga dalam kegiatan-kegiatan promosi, preventif dan promotif ke kesehatan di keluarga. Lalu mulai besok mereka akan survei ke rumah tangga. Mereka akan mengunjungi keluarga-keluarga di dalam dusun. Semua keluarga dalam dusun akan mereka kunjungi, melakukan pendataan dan melakukan diskusi dengan anggota keluarga serta melakukan observasi masalah-masalah kesehatan sesuai standar kesehatan yang ada dalam keluarga tersebut.
12: Melalui kegiatan KKN tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Olahraga tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan ajang hiburan, melainkan sebuah industri kekayaan intelektual berupa merek atau paten. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT, Bawono Ika Sutomo, kepada RRI di Kupang mengatakan, saat ini olahraga sudah bertransformasi menjadi industri olahraga. Oleh karena memiliki hak kekayaan intelektual, baik berupa hak cipta, merek maupun paten dan desain industri.
15: Olahraga akan berubah menjadi entitas bisnis yang mungkin bisa lebih modern karena memiliki aset yang bernilai tinggi di situ. Ini kita bisa memetakan bahwa rezim apa sih yang memungkinkan untuk kekayaan intelektual dalam dunia olahraga. Yang pertama adalah mungkin hak ciptanya, yang kedua adalah mereknya, yang ketiga adalah paten, dan keempatnya adalah desain industrinya. Kalau berkaitan dengan cipta itu mungkin berkaitan dengan melindungi hak siarnya, foto, logo, desain grafis di medianya, bahkan kepada jinglenya.
0: Olahraga kini tidak hanya sekedar untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi sebuah industri dengan kapitalisasi yang luar biasa. Hal ini dikarenakan dunia industri olahraga saat ini

Iya, FM 96,9 MHz. Nah, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi, dan pendengar baru saja kita mengikuti tadi Warta NTT Pagi, dan pendengar di saat ini kami akan kembali lagi dengan ragam musik dan informasi. Jadi pendengar, sebelum menyampaikan beberapa ragam informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda, dan pendengar akan masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Hayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.
3: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gue.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba Indonesia Malaysia perkuat diplomasi rakyat lewat alumni Ran Putrajaya Jakarta. Indonesia dan Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serperentak guna mempererat jalinan persahabatan pada Minggu 10 Mei 2026. Agenda lari bersama tersebut bertujuan menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Senayan, Jakarta. Ratusan peserta merayakan jalinan persahabatan diplomatik yang kini telah berusia hampir 70 tahun melalui alumni Ran Putrajaya Jakarta. Ferzamie menegaskan arus perpindahan warga antara wilayah Jakarta dan Putrajaya memiliki peranan yang sangat penting sekali. Komunikasi harmonis pada tingkat pemerintahan diakini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sektor pendidikan tinggi merupakan aspek utama yang sanggup mendukung tingkat produktivitas peran kaum muda di tanah air. Ribuan lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mempererat konektivitas personal demi tercapainya tujuan strategis pembangunan bangsa masa depan. Hasnul berkomitmen terus mengacu keterlibatan para alumni melalui program olahraga rutin yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Keberadaan lembaga pendidikan internasional tersebut secara konsisten mendorong sinergi akademik guna mewujudkan ekosistem belajar yang sangat kokoh. Risa meyakini bahwa aktivitas fisik luar ruangan mampu menjadi jembatan harmonis guna menyatukan berbagai macam elemen sosial. Pendekatan olahraga secara berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memelihara stabilitas hubungan kemitraan bagi para pemangku kepentingan negara.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia bilang, sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pialasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sebaiknya kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di informasi selanjutnya, Ketua PKB Sumba Barat ikuti uji kelayakan kepemimpinan. Pelaksanaan tugas Ketua DPC PKB Sumba Barat IGD Samara Adiguna SM ikuti uji kelayakan dan kepatutan terhadap tahap kedua yang digelar oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Kupang, Provinsi NTT, dengan melibatkan sejumlah calon pemimpin DPC dari berbagai kabupaten dan kota. Uji kelayakan dan kepatutan itu dipimpin langsung oleh Farica MSI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPW PKB Provinsi NTT Aloysius Maloladi SE bersama jajaran pengurus wilayah lainnya. Pelaksanaan uji kelayakan ini bertujuan memastikan setiap kader partai yang mengikuti proses pencalonan Ketua DPC PKB memiliki kemampuan memimpin sesuai arah perjuangan partai. Penilaian dilakukan berdasarkan visi misi serta komitmen kader dalam membesarkan partai di daerah masing-masing. Saat dikonfirmasi di Sekretariat DPC PKB Sumba Barat, IGD Samara Adiguna SE menegaskan kesiapannya menerima amanat partai apabila kembali dipercaya memimpin PKB Sumba Barat 5 tahun ke depan. Ia menyatakan komitmennya untuk bekerja maksimal demi memperkuat posisi partai di tengah masyarakat. Selain itu, dirinya juga mengajak seluruh kader PKB di Sumba Barat untuk tetap solid dan bekerja sama dalam membangun kekuatan partai. Ia berharap seluruh kader dapat saling bahu-membahu menghadirkan harapan masyarakat serta membawa PKB meraih kemenangan pada pemilu mendatang.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

FM 96,9 MHz rayakan liburan di Sumba dengan Amazing Stay dari Meiza Hotel, Meizi Hotel Wengapu. Bulan Mei menjadi waktu yang tepat untuk sejenak menjauh dari rutinitas dan kenikmatan keindahan alam yang masih alami, berpadu dengan kenyamanan. Akomodasi modern yang dirancang untuk memberi pengalaman berkesan. Melalui penawaran spesial, Meizi Hotel Wengapu menghadirkan paket menginap dengan harga mulai dari IDR 850 net per malam, berlaku untuk minimum 2 malam di kamar studio 32. Kamar ini dirancang dengan sentuhan modern yang hangat, menciptakan suasana yang nyaman sekaligus stylish bagi para tamu yang ingin beristirahat maupun mengeksplorasi destinasi sekitar. Pengalaman menginap semakin lengkap dengan berbagai keuntungan tambahan, mulai dari sarapan harian untuk 2 orang, layanan laundry gratis hingga 3 potong pakaian per hari, hingga akses gym selama 24 jam untuk tetap menjaga kebugaran selama liburan. Setiap elemen dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus kenyamanan sehingga tamu dapat menikmati waktu mereka di Wengapu dengan lebih maksimal. Mengusung semangat eksplorasi khas Artotel Wanderlust, Meizi Hotel Wengapu mengajak para traveler untuk merasakan sisi autentik Sumba, mulai dari lanskap alam yang eksotis hingga kekayaan budaya lokal yang unik dan penuh cerita. General Manager Meizi Hotel Wengapu, Firsa Destriana, saat diwawancara RRI pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa promo ini tidak hanya sekedar penawaran harga. Ia juga menambahkan bahwa Meizi Hotel Wengapu terus berupaya menghadirkan nilai tambah mulai melalui layanan yang takful dan pengalaman yang terkurasi.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet.